0: Yono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
0: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan operasi yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisi safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut.

0: Public Reward atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
1: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
1: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
5: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
5: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
7: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
8: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
9: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
8: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
7: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
8: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
10: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
8: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
12: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
11: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
13: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
11: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
14: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
15: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
14: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa.
2: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6-13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Terima kasih Anda masih bersama Pursatu RRI Luxembourg yang di kesempatan hari ini Minggu 6 September 2026. Dan di pagi hari ini mendengar sampai dengan ke pukul 9 nanti, sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat, RRI Pursatu akan hadir dengan siaran khusus pelaksanaan kegiatan RRI Festival ataupun RRI Fest di pagi hari ini dalam rangka ini masih dalam rangkaian memeriahkan ataupun menyemarakkan HUT RRI yang ke-80 tahun di tanggal 11 September 2026 nanti. Nah, jadi hari ini sampai dengan ke pukul 9 seperti yang sudah saya sampaikan barusan bahwa nanti Pursatu RRI akan menghadirkan sajian siaran dalam rangkaian kegiatan RRI Fest. Jadi nanti di antaranya pendengar Anda akan menyimak beragam liputan aktual nanti tentang senam sehat yang berlangsung di arena Ahad Festival atau pelataran museum dan sekitarnya. Kemudian juga nanti ada penanaman pohon, kegiatan prosesi penanaman pohon, lalu kemudian ada donor darah dan juga bazar UMKM ya di RRI Fest bekerjasama dengan Ahad Festival, BSN dan lain-lainnya ya. Jadi hari ini Pursatu juga akan hadir dengan sajian siaran khusus bersama RRI Fest dalam rangka HUT RRI yang ke-80 di tahun 2026 ini. Saya di studio, Denny Mr. D saat ini yang bertugas.

Ya, pendengar, rangkaian siaran langsung pelaksanaan kegiatan RRI Fest 2026 juga bisa Anda simak di siaran visual kami di kanal YouTube RRI Luxmawe Official, ya, live visual di YouTube RRI Luxmawe Official. Nah, selain di siaran audio terestrial 89,3 MHz dan juga di 95,3 MHz untuk kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang sekitarnya. Nanti ada kegiatan, banyak kegiatan hari pagi hari ini yang dilaksanakan di seputaran Ahad Festival di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kota Luxmawe. Nanti ada senam sehat, ada kegiatan seremonial lainnya, lalu ada prosesi penanaman pohon, kemudian ada suasana kegiatan donor darah, juga ada suasana kegiatan bazar UMKM hari ini dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026.

0: Yang dari belakang ayo mana? Iya, ini kan ada nih, ada nih.
1: Milo dengan 3 keunggulan, oke. Energi tambah
0: orang ini. Ya. Masih ada waktu sini. Ya. Pokoknya semangat semuanya.
2: Apa nih?

Ya, saat ini juga sedang berlangsung ya di Jalan T. Hamzah Bendahara Kota Lok Semawe, senam kegiatan senam sehat dalam rangkaian RRI Fest ya 2026.

0: kegiatan RRI Fest di Jalan T. Hamzah Bendahara atau di area Ahad Festival pagi hari ini Minggu 6 September 2026 nanti akan ada laporan-laporan reporter juga yang akan kami hadirkan ya. Rangkaian kegiatan RRI Fest juga bisa Anda simak dalam tayangan visual di kanal YouTube kami RRI Lux Mawe Official yang saat ini sedang live ya. Nanti juga ada banyak hadiah bagi-bagi voucher ya, bagi-bagi voucher di kegiatan senam sehat pagi hari ini. Ya, kami juga saat ini sudah terhubung atau tersambung dengan reporter. Terputus sambungan kami dengan reporter kami yang bertugas di lapangan. Nanti kami akan coba hubungi kembali.
1: Oke, semangatnya nih. Wow, ada lagi. Iya, mau voucher senam gratis 50% di ASKI ya. Oke. Ayo, muat. Muat sayang. Iya, oke. Yang di luar ASKI mana? Yang di luar ASKI. Saya mau yang dari luar ASKI. Siapa itu? Iya, ayo sini sayang. Iya. Ada? Berapa lagi kita vouchernya sayang? Vouchernya berapa lagi? Empat. Oh empat ya, empat. Untuk empat orang sayang. Ini siapa? Oke. Berapa orang lagi?
2: Voucher kan empat lagi, tapi kita ambil yang paling semangat nanti, orangnya biar aja senang terus. Okay.
1: Nah, ini banyak peminat, saya kayaknya harus geser ini ya. Saya harus geser ini. Iya, luar biasa. Nah, ini karena pesertanya di atas, saya terpaksa di bawah ya.
3: Apa tuh?
1: Berarti gini, karena berhubung vouchernya kan tinggal empat. Nah jadi kita lihat nanti yang the best lah di antara ibu-ibu ini semua. Gimana penonton? Nah, ini memperebutkan 4 voucher lagi ya.
4: Oke.
1: Jadi yang penilaiannya nanti ini.
0: Ya saat ini kami juga sudah tersambung dengan reporter kami Muhammad Sofianto di arena pelaksana kegiatan RRI Fest yang banyak kegiatan hari ini juga sedang bagi-bagi hadiah ya setelah senam sehat. Ya saya sapa reporter kami rekan saya Sofian. Halo, assalamualaikum Bung Sofian.
5: Waalaikumsalam Bung Dedi.
0: Iya, apa sudah senam? Ya, sudah senam sehat ya?
5: Iya.
0: Iya. Baik.
5: Saat ini masih berlangsung senam.
0: Oh, masih berlangsung senam ya. Baik, silakan ada yang mau dilaporkan ini tentang kegiatan senam sehat?
5: Iya, baik. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Loksmawe. Saat ini atau tadi sekitar 30 menit yang lalu Kepala LPP RRI Lok Sumawe Weni Zulianti secara resmi membuka gelar RRI First 2026 di tepatnya di depan kantor Bupati Lama, kantor Bupati Aceh Utara, Jalan T. Hamzah Bendahara. Dan tentunya setelah pembukaan tersebut kegiatan dilanjutkan dengan senam sehat yang diikuti oleh ratusan peserta senam yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri ke kantor RRI Lok Sumawe. Dan juga saat ini masih berlangsung kegiatan senam ini dan tentunya kesemarahan sangat terlihat dari para peserta yang mengikuti senam ini. Dan tentunya Bung Deni tidak hanya kegiatan senam saja, namun ada kegiatan donor darah dan juga penanaman pohon di acara RRI Fest hari ini. Dan nanti juga akan diwarnai juga dengan pembagian door prize kepada para peserta senam yang sudah mendaftar ke RRI Lok Sumawe beberapa hari terakhir untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dari penyampaian Kepala LPP RRI Lok Sumawe, Weni Zulianti, di mana kegiatan ini tidak hanya sebagai kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh setiap chapter LPP RRI, namun juga kegiatan ini dapat mencerminkan atau memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di wilayah siar RRI Lok Sumawe. Dari gelar acara RRI Fest 2026, saya Muhammad Sofyan kembali ke rekan Denny Yusman.
0: Ya, baik rekan kami Muhammad Sofyan yang sudah melaporkan bagaimana kegiatan senam sehat yang saat ini juga dalam rangkaian RRI Fest. Selain nanti ada beberapa kegiatan lainnya juga nanti bagi-bagi hadiah door prize bagi peserta senam sehat ya yang dilaksanakan di Jalan T. Hamzah Bendahara atau persisnya di seputaran area Ahad Festival dan tepatnya di depan kantor Bupati Lama. Jadi nanti juga kami masih dalam hadirkan beberapa rangkaian acara kegiatan lainnya dalam rangkaian siaran langsung pelaksanaan kegiatan RRI Fest 2026 di Pro 1 RRI Lok Sumawe pagi hari ini.

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, sejenak pendengar, sekarang ini kami hadirkan informasi cuaca ke ruang dengar Anda untuk update pagi hari ini bersama prakirawan cuaca dari BMKG Balikusaleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Kami sudah tersambung pagi hari ini dengan Khairendra Muiz, prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Balikusaleh. Bang Khairendra?
2: Ya, halo.
0: Halo, Khairendra. Sudah siap untuk menyampaikan update informasi cuaca pagi hari ini untuk edisi Minggu 6 September 2026.
2: Ya, sudah siap, Bang.
0: Oke, baik. Silakan disampaikan, Bang Rendra.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi, Sobat BMKG dan Sobat Pro1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini, cuaca terpantau cukup baik ya. Hanya berawan saja. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Kota Lok Sukon, Itirayak, hingga Langsa, sedangkan untuk Bener Meriah, pagi ini cerah berawan. Dan di pagi ini juga, di perairan Lok Semawe terpantau sedang hujan yang disertai oleh petir. Jadi hanya di perairan saja yang hujan, sedangkan untuk wilayah daratan dominan cerah hingga berawan. Dan nanti siang, cuaca akan kembali cerah berawan dengan suhu yang lumayan panas, di 32 hingga 33,5 derajat Celcius. Cuaca akan bertahan di cerah berawan saja. Dan untuk wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Sawang, Nisam, Juli, Pesangan Selatan, itu akan berpeluang tumbuh awan-awan hujan.
0: Baik, ya, berpeluang tumbuh awan-awan hujan ya pada hari ini. Oke, kemudian bagaimana untuk informasi ketinggian gelombang di perairan Selat Malaka?
2: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, baik pantai Kota Biren, Kota Lok Semawe, hingga pantai Kota Langsa, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,4 meter. Dan ketinggian gelombang di atas 20 km lepas pantai akan berkisar di 0,3 hingga 0,8 meter. Jadi tinggi gelombang untuk hari ini cukup aman untuk melaut dan cukup normal. Dan mudah-mudahan nelayan juga dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan mudah-mudahan tangkapan ikannya banyak untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih update informasi cuaca pagi hari ini, Rendra. Dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Balikusaleh Aceh Utara. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya, informasi cuaca yang disampaikan oleh Khairendra Muiz, prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Balikusaleh pagi hari ini, yang sudah menginformasikan bahwa cuaca dominan mendung berawan pagi hari ini, bahkan diprediksi akan berlangsung sepanjang hari ini. Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Lok Semawe.

0: Nah, di pagi hari ini, Pro 1 Radio Sumawe, sebagaimana yang sudah saya informasikan tadi, bahwa hadir dalam siaran khusus ya kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81 di tanggal 11 September 2026. Jadi hari ini berlangsung banyak kegiatan, ada senam sehat, penanaman pohon nanti, donor darah, dan juga ada bazar UMKM di Ahad Festival dalam edisi RRI Fest 2026. Nah, kami juga akan bergabung sejenak dengan rekan-rekan di kegiatan RRI Fest di depan kantor Bupati Lama atau di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kota Lhokseumawe.
1: Hari ini tentang rupiah nih. Hari ini kami mau ngedukasi tentang rupiah, kawan-kawan.
2: Yeay. Pastinya semua suka rupiah ya, nggak mungkin.
0: Betul. Iya, karena juga tadi setelah senam sehat, saat ini sedang berlangsung kegiatan bagi-bagi hadiah ya, door prize bersama para pendukung atau para sponsor yang mendukung kegiatan RRI Fest 2026 di Kota Lhokseumawe.
3: Mau hadiah dari Bank Indonesia?
2: Mau hadiah dari Bank Indonesia?
3: Mau katanya.
2: Boleh dikasih tahu nggak hadiahnya apa? Biar ini, aduh, lihat dulu dong ya. Hadiahnya.
1: Bilang dulu nggak nih Pak?
2: Biar kami semangat gitu.
1: Nah. Ayo, dari Bank Indonesia nih, dari Bank Indonesia.
2: Siapa yang mau hadiah dan edukasi tentang cinta, bangga, paham, rupiah? Benar. Ada baju.
1: Oh, ada baju nih.
2: Ada dompet. Ada apa lagi? Ada tas serut. Ada yang mau dari Bank Indonesia harus bisa jawab pertanyaan setelah edukasi. Makanya kita dengerin apa yang disampaikan oleh kakak-kakak cantik ini. Silakan.
1: Terima kasih kepada MC-nya juga.
4: Halo semuanya.
1: Enggak semangat nih,
4: suaranya enggak semangat banget nih.
3: Yang semangat lagi disapa sama yang cantik ini. Halo semuanya. Oke. Silakan.
1: Mungkin dari kami juga ya, ini kami ngucap salam nih, tapi harus dijawab dengan semangat ya. Setuju? Oke. Di sini ada yang mau hadiah dari Bank Indonesia? Kalau untuk hadiah kencang nih suaranya, Kak. Coba tes dulu salamnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah semangat Kak nih. Oke, kita lanjut nih.
4: Oke, ya. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, teman-teman, hari ini saya mau ngajak kita semua yang ada di sini untuk bisa mengenal dan lebih peduli terhadap rupiah.
1: Gimana tuh, Kak Damara, caranya? Gimana kenal,
4: karena
1: gimana peduli?
4: Rupiah bukan hanya sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara yang harus kita jaga bersama. Teman-teman pasti udah gak heran kan, kenapa kita harus jaga rupiah?
1: Gimana?
4: Aduh, kok kayak sepi banget nih, iya, gak ada suaranya.
1: Kurang semangat. Oh, ya ampun, nanti habis
3: ya?
1: Dapat hadiah nih. Ini gak mau nih, kantong
3: nyanyi,
1: kanan
3: ya.
1: Om ini, kantong kiri Om ini gak mau? Gak ada yang mau? Oh, mau, oke. Kita lanjut ya. Cara kenal rupiah nih, atau ibu-ibu ini gimana? Udah tahu belum cara bedain mana uang asli, mana uang palsu?
4: Gimana
1: udah,
4: tuh?
1: Gimana? Yang sini maju, boleh maju, boleh maju.
4: Yang maju.
1: Tunjuk tangan. Oke. Gimana tuh, Bu?
5: Ada 3 cara, dilihat, diraba, dan diterawang.
1: Benar. Tepuk tangan dulu buat ibunya. Mungkin boleh turun dulu, Bu, ya. Kami edukasi. Nah, itu udah benar tuh, dilihat, diraba, diterawang. Nah, yang dilihat kira-kira apa aja? Di situ kami bakal jelasin nih. Yang dilihat dari uang? Iya, betul. Ada yang punya uang enggak? Yang punya uang mungkin boleh dibuka dulu, dikeluarkan. Uangnya nominal apa aja? 1.000, 2.000, 3.000.
3: Halo Kak Yuna.
4: Ya, uang 100.
3: Nominal berapa
1: ada
3: uangnya?
1: Ada uang 100, boleh.
3: Merah.
1: Coba dilihat.
3: Merah, iya.
6: Mana kakak yang jawab tadi?
3: Mau merah? Mau yang ungu?
6: Ya, kita langsung kita kasih nih, Kak.
3: Yang biru?
6: Nanti kelewatan, Kak. Oke.
1: Waduh, selamat untuk ibu, tepuk tangannya.
3: Selamat dapat baju dari
1: Mau
3: Bank Indonesia.
1: Mau foto dulu mungkin dari tim dokumentasi?
3: Iya.
6: Oke, Kak.
1: Waduh, tengok. Ini ibu ini udah dapat baju nih. Yang lain jangan mau kalah, oke?
2: Masih ada hadiah.
3: Masih banyak ya, masih banyak.
2: Masih banyak hadiahnya.
1: Masih banyak.
4: Nah, di sini siapa yang tiap hari menggunakan rupiah? Pasti hampir semua kan?
1: Semua pasti kan.
4: Iya dong, pasti semua suka rupiah.
1: Betul.
4: Tapi apakah kita udah memperlakukan rupiah itu dengan baik?
1: Bohong. Yang betul tuh kan.
3: Betul. Kita belanja ya. Rupiah
4: bukan hanya kita sekedar sayang menggunakannya, ya, tetapi menjaganya. Ada yang tahu enggak cara menjaga uang rupiah? Ayo, mulai ini.
2: Tidak dicoret, tidak diremas, dan dipergunakan dengan baik.
1: Oke, iya, udah jauh. Setengah benar ya Kak Damara ya?
3: Aman ya? Boleh lah ya? Boleh.
1: Dapat hadiah gak Bang?
3: Dapat.
1: Nanti iya. Kak Damara nih yang bakal ngedukasi bagaimana tuh caranya dan lengkap. Oke?
3: Oke.
1: Tim dokumentasi tolong. Oke, itu dompetnya sama-sama. Bisa dipajang Bu ya, biar uangnya juga nggak kelipat tuh.
4: Ada yang pernah lihat nggak teman-teman semuanya di sini, kita lipat uang kecil-kecil masukin terus ke, kan dibalik kita langsung masukin ke kantong, masukin ke dompet, ya kan?
1: Iya betul tuh Kak Damara.
4: Nah itu tandanya kita tidak memperlakukan rupiah kita dengan baik.
1: Nah
4: jadi cara kita menjaga rupiah kita dengan baik itu ada 5J.
1: Apa tuh Kak
4: 5J? Yang pertama itu, jangan dilipat.
1: Nah, jangan dilipat.
4: Yang kedua itu, jangan dicoret. Nah, kebiasaan nih, adik-adik yang di sekolah, lagi gabut, coret-coret, gambar di muka pahlawannya, gambar kumis. Sering gak anak-anaknya gitu gak, Bu? Nah, padahal itu simbol kedaulatan negara kita di rupiah itu. Ya. Nah, yang ketiga itu, jangan diremas. Nah, jangan langsung remas-remas, masukin kantong, itu gak boleh. Itu tanda kita nggak menjaga uang rupiah kita.
1: Oke, terus ada apa lagi Kak?
4: Nah, yang keempat itu jangan di stapler.
1: Nah, kenapa tuh Kak jangan di stapler?
4: Karena kita bisa rusak tuh, kalau kita stapler uang rupiah kita bisa rusak, bisa robek.
1: Nah
4: gitu. Dan yang terakhir itu jangan dibasahi.
1: Oke, kan ibu-ibu nih sering kali pas lagi nyuci, apalagi suami baru pulang kerja, langsung taruh ke mesin cuci, belum diperiksa, ada isinya enggak? Ketahuan pas nyetrika, ada uang nih.
3: Tapi jarang ya, nah. Biasa sebelum dimasukin langsung diperiksa dulu gitu ya. Ibu-ibu biasa ada seperti itu ya.
1: Iya, langsung deh. Benar-benar. Nah, mulai sekarang, dulu juga mama saya kayak gitu, tapi dulu loh ya, dulu. Nah, kalau untuk sekarang, mungkin udah bisa dicek tuh kantong-kantong suaminya kalau udah pulang kerja, jangan langsung dibasahi dulu dengan sengaja. Ataupun kalau udah hujan, kadang ada uang 1.000 di kantong. Ya udah biarin aja cuma 1.000. Padahal 1.000 itu sangat berharga. 1.000 itu juga simbol dari kedaulatan negara kita. Makanya kita harus lestarikan. Udah tahu kan gimana cara kita ngejaga rupiah? Oke, kita ulang sama-sama. Yang pertama jangan dilipat. Benar, jangan dilipat. Yang kedua jangan dicoret. Yang ketiga jangan diremas. Yang keempat jangan. Oke, yang terakhir jangan. Nah,
4: ya, dulu.
1: Oke, tadi ibu tadi cuma jawab dua ya kak. Ya, dua cara.
4: Nah, yang sebenarnya 5 ya bu, untuk kita menjaga uang rupiah kita tetap terjaga. Jangan cuma pakai uang rupiah aja ibu-ibu.
1: Nah, udah tahu kan cara jaganya? Oke, kalau udah tahu cara jaganya, udah tahu belum cara kenalnya? Oh belum ya? Oke, biasanya kita kenalnya itu dengan cara 3D yang dibilang tadi, dilihat, diraba, dan diterawang, betul. Aduh, semangat kali yang sebelah sini, suka deh. Suka banget.
4: Iya.
1: Kira-kira apa tuh yang dilihat? Nah, di sini kami bakal kasih contoh. Yang dilihat itu biasanya itu dari warna rupiah. Yang punya uang mungkin boleh dilihat dari warnanya itu. Terus juga dari kualitas kertasnya itu bukti bahwasannya rupiah itu sangat jarang. Bahwasannya rupiah itu sangat jarang bisa ditiru oleh orang lain. Mungkin ibu-ibu sendiri pernah kena nih, apalagi yang jualan-jualan grosir, jualan di Ahad, sering tuh kena tipu. Apa nih, dapat uang, ambil aja deh, gitu. Padahal itu uang palsu, uang mainan, tapi kita belum tahu cara bedainnya, ya ampun. Nah, setelah itu habis jangan dilihat, jangan di... Tadi udah jawab, kok nggak ada suara, jangan di... Nggak fokus, padahal tadi kita lagi bahas 3D, kok jangan-jangan. Oke, berarti habis dilihat kita raba. Yang diraba apa aja tuh? Ya, yang pertama kita rabanya itu nominal. Nah, ini diraba. Biasanya dari Bank Indonesia itu, uangnya itu enggak dari Bank Indonesia, bank mana aja dong. Itu uangnya tuh bakal timbul kalau diraba, kawan-kawan. Habis diraba nominal, diraba apa lagi? Diraba pahlawannya. Pahlawannya juga dicetak itu dengan timbul. Jadi bisa diraba dulu ini nominalnya, terus juga pahlawannya. Terus buat yang tunanetra juga kita ada ini. Kami menyebutnya itu blind code. Blind code. Nah, biasa tunanetra itu ngitung uang tuh dari ini. Ini beda-beda, kalau misalnya 100 ada 2, kalau 50 ada 3, itu beda-beda. Nah, ini buat tunanetra. Terus yang terakhir. Oke. Udah pada pinter nih. Gak sabar pasti dapat hadiah. Yang terakhir di Terawang. Di Terawangnya tuh bisa dari mataharinya langsung kalau mau simple. Atau juga mau dicek pakai senter HP boleh juga tuh.
4: Apa tuh yang di Terawang, Kak?
1: Oke, yang di Terawang itu. Bener, benangnya. Terus juga kalau ada senter diarahin aja nih ke belakang atau ke depan. Lihat tuh gambar pahlawannya. Kedap-kedip gak? Ada yang ngintip gak? Nah, itu dia cara kita kenal rupiah. Cara kita jaga rupiah. Udah pada tahu ibu-ibu? Gimana? Oh, kalau ngintip dia nanti langsung nih. Habis di Terawang dia ngintip sendiri. Ya gitu. Ya ampun, sangat energik ya. Yang lain jangan mau kalah. Walaupun gak energik mungkin diam-diam nunggu nih. Kuisnya apa aja, hadiahnya apa aja. Oke? Bank Indonesia bakal banyak nih sediainnya. Nah, itu dia untuk pengenalan kami 5J dan 3D. Sekarang masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu tuh, yaitu sesi kuis. Kuisnya tuh enggak susah-susah, terkait tentang kehidupan kita sehari-hari yang kami edukasi tadi juga, oke? Oke.
6: Cek.
1: Cek Google ya, cek Google.
4: Langsung ya, GPT-nya ibu-ibu, GPT-nya langsung. Ya.
6: Makasih abang-abang, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tadi, ada yang betul-betul nyimak dari paparan adik ini? Ini pertanyaannya mudah-mudah saja seputar yang disampaikan oleh adik tadi. Oke, mungkin untuk sesi yang pertama saya butuh 3 orang ya. 3 orang dari ibu-ibu yang mau boleh maju ke depan. Langsung aja 3 orang dulu, 3. Oke, 3 dulu kakak. Ada gelombang selanjutnya, 3 dulu, oke. Oke, makasih kakak. Naik dulu kak, kan. Ya. Mic satu lagi tadi. Oke, dari ibu. Ibu dulu pertama ya. Boleh perkenalkan dirinya dulu, Bu. Siapa?
7: Nama saya Cut Mariati.
6: Ibu Cut. Ada pendukungnya gak sih?
1: Mana pendukungnya suaranya?
7: Halo teman-teman.
1: Halo.
6: Dari mana, Ibu?
7: Dari Pelang Panjang.
6: Pelang Panjang, oke. Okay. Seru gak acara hari ini, Bu? Acara RRI Fest ini. Ada ikut senam tadi pagi, Bu?
7: Ada, tapi ada.
6: Oh, tapi telat. Oh, berarti gak bisa dapat hadiahnya yang telat.
1: Ya Allah, jangan gitu dong, Bang.
6: Oh, boleh, boleh.
1: Udah capek dah.
6: Oke, boleh. Okay. Jadi, soalnya jauh, ya. Ibu Cut Mariati ya?
7: Iya.
6: Pertanyaan dari Ibu nih, untuk Ibu ya. Di uang rupiah kan ada itu, Bu. Ada gambar pahlawannya tuh, Bu. Nah, itu kan ada siapa tuh? Soekarno sama Muhammad Hatta. Nah, kalau ya. Dari Aceh ada 3 pahlawan yang pernah tampil di uang rupiah. Siapa aja tuh, Bu? Boleh sebutkan.
7: Cut Mutia.
6: Cut Mutia di uang berapa, Bu?
7: Uang 1.000.
6: Uang 1.000, oke. Okay. Siapa lagi, Bu?
7: Dari Aceh tapi?
6: Dari Aceh.
7: Khususnya ya?
6: Iya. Karena kita lagi di Aceh, kita ngomongin Aceh nih, Bu.
7: Tengku Umar ya? Tengku Umar.
6: Tengku Umar ya? Tengku Umar di uang berapa, Ibu?
7: Di uang? 5.000.
6: Di uang?
7: 5.000.
1: Oke.
6: Uang mulai, Bu, ya. Tahun 85 ya?
7: Iya.
6: Satu lagi, Ibu. Ada Cut Mutia, Tengku Umar. Satu lagi siapa, Bu?
7: Cut Mutia.
6: Cunyadin. Nah, Cunyadin di uang berapa, Bu?
7: Cunyadin ya.
6: Di uang?
8: Nomor di uang 10.
6: 10.000. Ini karena kawannya dibantu ya, baik kawannya.
8: Terima kasih teman-teman.
6: Iya, iya. Terima kasih untuk kawannya, Bu ya. Nah, ada enggak di sini Ibu pengin dimuat gambarnya di uang rupiah, ada enggak, Bu?
8: Siapa?
6: Ibu pengin enggak pengin wajah Ibu dimuat di uang rupiah, mau enggak, Bu?
8: Pahlawan.
6: Mau? Maksudnya? Ibu misalnya satu saat pengin enggak, Oma saya pengin wajah saya di selembar uang rupiah, mau enggak gitu?
8: Mau enggak, Bu? Aduh, kalau saya mungkin masih ini ya. Memang kita kepingin, tapi mungkin ada yang lebih harus kita hormati.
6: Oh, iya. Harus berjasa buat negara dulu, Bu ya. Oke, makasih tepuk tangan buat Bu.
1: Tepuk tangannya Mariati. Dong, Ibu, buat Ibu.
6: Kita kasih boleh kaos nih untuk Bu Cut. Di dalamnya di sini. Oke, selanjutnya kakak yang kedua ya. Perkenalkan diri dulu ya, siapa Kak namanya?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Halo semua, masih semangat? Memang mantap kali ibu-ibu nih semua. Perkenalkan, nama saya Manda Safitri. Cik.
6: Manda Safitri, dari mana kakak?
9: Dari Puntut.
6: Puntut. Bawa gengnya gak disini kak?
9: Iya, ujung-ujung
6: gengnya
9: ya.
6: Gengnya sebelah mana nih, geng kakak?
9: Ini ada di samping sama yang di sana. Coba say hi dulu.
6: Hai. Oke, ini ya, pertanyaan rame. Buat kakak muda nih kak. Di Aceh ada dua kantor perwakilan Bank Indonesia. Sebutkan di mana aja, Kak?
9: Kantor perwakilan Bank Indonesia Loksmawe.
6: Iya, satu.
9: Kantor perwakilan Bank Indonesia Banda Aceh, Aceh.
6: Aceh, ya. Oke, makasih ya, Kak. Betul, Kak. Tadi ada dua kantor kita di Aceh, yaitu di Banda Aceh dan di Kota Loksmawe. Masing-masingnya membawahi 13 kabupaten kota yang ada di wilayah kerja masing-masing. Oke, makasih kakak. Boleh dompet mungkin nih untuk kakak yang. Oh, tadi udah ya? Berarti, ya. Kasih yang lain. Kakak, kasih lagi ya.
10: Kaos aja.
6: Kaos boleh. Boleh mic-nya dikasih ke temannya kakak. Iya. Perkenalkan diri juga.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Perkenalkan nama saya Nurul Amalia dari Pajak Impres. Kalau ada ke Pajak Impres, ada yang tahu toko Zaira Plastik? Oke.
6: Okay. Wah, iklan gratis kakak nih, bayar nih kak nih.
1: Kan sekalian. Oh, sekalian.
6: RRI bayar nih kakak nih, ada iklan nih ya. Oke kak, tadi ada disampaikan 5G kak.
1: Ya.
6: Oke, bisa diulang 5G itu apa kak?
9: Yang pertama jangan diremas, uang itu ya. Jangan diremas. Yang ya. Kedua jangan dilipat. Oke. Yang ketiga jangan dibasahin. Yang oke. Keempat jangan dicoret. Oke. Yang kelima jangan di... Staples ya.
6: Jangan dibagi masuk gak kak?
1: Gimana?
6: Jangan dibagi masuk gak kak?
1: Jangan dibagi? Nah. Enggak ada, jangan dibagi.
6: Cara merawat uang jangan dibagi lah kak, habis uangnya nanti.
1: Oh iya. Iya, iya.
6: Oke, bisa ya.
1: Yuk.
6: Boleh dikasih dompet. Oke, okay. Terima kasih, kita putus sekali kak.
1: Dokumentasi mungkin.
6: Ayo, kakak-kakak sekalian kita depan.
1: Foto berdua dulu Pak ya.
6: Iya.
1: Yuk, foto rame-rame mungkin yuk, udah marah.
6: Oke, bisa kembali ke tempat Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ibu. Oke, ini pertanyaannya sekarang kita percepat aja ya. Ini waktu kita nggak banyak.
1: Berapa orang lagi tuh Bang?
6: Ini nggak usah kita panggil lah, siapa yang bisa jawab, langsung jawab ya.
1: Oke.
6: Oke, pertanyaan mudah kok. Siapakah? Mulai lari Bu, jangan lari Bu, jatuh panggungnya ini.
1: Udah pada semangat nih Pak.
6: Siapakah kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Loksmawe sekarang?
1: Aku.
6: Yang tahu namanya? Yang tahu langsung ke depan, yang tahu langsung ke depan. Ayo, ayo, kakak. Ayo.
1: Ayo, ayo, kakak.
6: Ayo, ayo. Ah. Ibu gak usah lagi, ibu udah, bu. Yang udah jangan lagi, bu.
1: Kesempatan orang lain, ayo. Kita bergantian, oke? Okay? Ayo, kak. Ayo, kak. Ini kakak.
6: Oke. Okay. Siapa, kak, nama kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Luxembourg sekarang, kak?
11: Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Luxembourg sekarang, Pak Yudo Herwanto.
6: Yudo?
11: Yudo Herlambang.
6: Ya. Saudara gak, Pak Indra Herlambang?
11: Pak Yudo.
6: Siapa, kak?
11: Yudo Her.
6: Yudo? Yudo Herlambang, betul-betul. Oke, kak. Betul. Tadi kita baru saja mengalami pergantian pimpinan. Sekarang yang baru, Pak Yudo baru masuk ke Luxembourg dari kantor
1: foto sama abangnya terus.
6: Pusat. Ya. Oke, makasih kakak. Oke, oke. Kakak. Masih banyak nih. Masih banyak, oh, banyak ya yang bisa ya.
1: Jadi di WI juga.
6: Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Pecahan terkecil yang masih berlaku sampai saat ini. Yang tahu langsung juga.
1: Langsung lari mungkin nanti, okay, ya. Bu. Itu kakak itu jangan. Oke. Okay.
6: Pecahan terkecil, bu, yang masih berlaku sampai saat ini, bu.
12: Pecahan terkecil yang masih berlaku sampai sekarang yaitu pecahan Rp500.
6: 500? Ya. Masih kurang tepat. Iya, boleh kakak. Oke kakak.
12: Uang Rp100 koin.
6: Masih kurang tepat. Oke.
1: Hati-hati kak. Ya Allah, hati-hati bu, hati-hati. Ya ampun, saking semangatnya ya. Rp1.
6: Rp1. Oke. Okay.
1: Betul.
6: Ya, betul.
1: Yeay.
6: Iya, Rp1 masih ada untuk administrasi perpajakan ya. Masih berlaku.
1: Bajunya gede tuh.
6: Mungkin bisa di searching di logam itu, uang logam. Dompet
1: aja.
6: Oke.
1: Okay. Ibu.
6: Ya, makasih bu. Ya, selanjutnya pertanyaannya mungkin yang di Bank Indonesia melayani layanan penukaran uang. Ada nggak? Ada yang pernah nukar nggak di BI? Nukar uang.
1: Mungkin diulang pak sekali lagi pertanyaannya.
6: Ya.
1: Nah dengar ya, ini ibu-ibu nih dengar nih, dapat hadiah lagi.
6: Nah, jadi pertanyaannya kita balik aja nih. Uang yang bisa ditukarkan ke Bank Indonesia itu uang seperti apa?
1: Oke,
6: yang udah
1: langsung.
6: Jangan lagi, yang udah jangan. Kakak belum mulai.
1: Belum.
6: Oke kakak.
12: Yang bisa ditukar yaitu uang rusak, uang cacat, uang palsu.
6: Uang palsu bisa tukar?
12: Oh nggak bisa. Uang rusak dengan uang cacat aja, uang robek. Uang cacat, uang rusak, uang robek.
6: Iya.
12: Bisa ditukarkan.
6: Oke. Okay. Betul, monster. Bentar gak?
1: Iya benar. Ya. Kakak nanti ya mungkin ada lagi pertanyaannya. Lagi, ini mungkin foto sama abangnya.
6: Uang palsu gak bisa tapi kak ya?
1: Iya, uang.
13: Tes.
6: Oke, makasih kakak. Nah, kakak nih. Kakak mau nyanyi ya?
13: Oke. Okay. Abisnya ada nyanyi, satu lagi. Iya, satu lagi kira-kira apa pertanyaannya?
6: Iya, oke. Okay. Di BI ada program CBP Rupiah. CBP itu apa sih kepanjangannya, kak? Masa nggak tahu? Ini di baju adik ini ada di baju ini ya. Iya, ibu boleh, ibu. Rupiah. Hah? Oke, okay, ibu.
13: Kepanjangan C.
6: Kepanjangan CBP Rupiah.
1: Cinta bunga paham. Oh, cinta bunga. Cinta apa? Cinta apa?
12: Cinta bang rupiah. Cinta bangga paham.
6: Cinta bang rupiah kurang tepat, ibu.
13: Kurang.
6: Nah, sini aja, bu. Sini, ibu. Ibu sini, Bu.
1: Berarti dua-dua dapat nih, Pak, hadiahnya.
6: Kak, apa?
14: Cinta bangga paham
6: rupiah. Oke. Okay. Ini. Ibu kita ganti nih.
14: Paham rupiah.
12: Ya. Cinta bangga rupiah.
13: Cinta bangga
12: rupiah.
6: Cinta bangga. Kok bisa beda, Bu? Cinta bangga paham rupiah. Oke, okay, Ibu, pertanyaan lain, Bu. Ya. Ibu mau ditanya apa, Bu?
14: Tanya aja apa?
6: Tanya aja.
13: Oke, baik, satu lagi apa Bang pertanyaannya?
6: Satu lagi,
13: silakan.
6: Ibu, ya. Nah, sebutkan satu aja, Bu. Tari-tarian yang ada di uang rupiah. Yang pernah dimuat di uang rupiah.
15: Tarian Aceh.
6: Tarian Aceh. Tarian apa, Bu? Aceh. Tanya kawannya, tari apa yang pernah dimuat? Coba tanya. Ayo,
13: tari apa?
15: Tari lawan enggak ada, Ibu.
6: Tari piring, oke, oke, oke,
13: betul. Oke, baik.
2: Sudah selesai untuk di sini, iya, tapi masih lanjut, iya. Katanya ada booth lagi.
6: Iya, iya. Di sana foto mungkin. Ada booth di mobil kita, di sana banyak juga kuis-kuis dan
2: jadi game. Yang belum dapat hadiah di sini boleh ke sana juga.
13: Bisa ke booth langsung ya.
2: Ada kuis, jadi
13: foto.
2: Bisa langsung ke sana.
12: MC mau ikut foto?
2: Boleh dong, Robby.
12: Sini, Dam.
2: Sini.
12: Mungkin sekali sama slogannya ya?
2: Iya,
12: boleh. Boleh MC jadi sekali sama slogannya. Kalau kami bilang CBP, CBP rupiah, jawabnya cinta, bangga, paham rupiah.
2: Oke.
12: Ready Kak Ila? Oke. CBP rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Oke.
13: Baik, terima kasih Bang Indonesia.
2: Terima kasih Bang Indonesia, Lok Semawe.
13: Iya.
2: Berarti ada lagi nanti ya, hadiahnya ya.
13: Oke, baik. Terima kasih Bang Indonesia. Mau apa lagi kita setelah ini? Mau joget-joget lagi? Mau joget lagi setelah itu baru door prize ya. Oke, yang mau joget mana?
2: Ya, oke. Ada yang pandai nyanyi enggak? Seperti mati lampu, siapa yang bisa?
13: Ada.
2: Coba yang mau joget yang ke
13: mau
2: depan
13: joget,
2: sini.
13: Yang mau nyanyi mana?
2: Dapat hadiah enggak Bang Robby?
13: Dapat hadiah ya.
2: Yang di depan aja.
13: Nyanyi, boleh nyanyi.
2: Nih. Yang nyanyi dua orang aja.
13: Boleh, silakan Nentas. Musiknya udah. Kakak Rami.
0: Iya, pendengar itu tadi kegiatan RRI Fest 2026 masih dalam rangkaian siaran langsung kami yang tadi juga masih dalam kegiatan bagi-bagi hadiah door prize dari para sponsor yang mendukung acara RRI Fest 2026 di Kota Lok Semawe. Dan tadi juga sekaligus berlangsung edukasi tentang rupiah dari Bank Indonesia BI perwakilan Lok Semawe. Nanti ada banyak kegiatan juga di kegiatan RRI Festival 2026 yang berlangsung di depan kantor Bupati Lama atau Jalan T. Hamzah Bendahara Kota Lok Semawe yang tadi dimulai dengan rangkaian kegiatan senam sehat. Nanti juga ada kegiatan penanaman pohon, ada bazar UMKM hingga kegiatan donor darah yang berlangsung di lokasi pada saat yang sama. Nah, nanti iya, kami juga ingatkan ataupun informasikan kembali bahwa di kegiatan RRI Fest 2026 ini juga bisa Anda tonton langsung karena live juga di kanal YouTube kami RRI Lok Semawe Official. Ya, dan kami akan nanti kembali dengan rangkaian acara lainnya di Persatu RRI Lok Semawe di kegiatan penanaman pohon dan juga laporan aktual dari para reporter yang bertugas di lapangan di kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81 yang nanti di mana HUT ataupun HUT RRI ke-81 akan puncak peringatannya di tanggal 11 September 2026.

0: Ya, pendengar, kami hentikan sejenak lagu-lagu hiburan di Pro 1 karena masih, ini juga masih dalam rangkaian kegiatan siaran langsung dari Fest 2026 di Pro 1 Era Doksmawe. Dan berikutnya kami akan bergabung dengan reporter Maimun Akbar yang nanti akan melaporkan selengkapnya kegiatan penanaman pohon dalam rangka kegiatan RRI Fest memeriahkan HUT RRI ke-81 tahun 2026. Bung Maimun.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Denny di studio. Saudara pendengar, saat ini saya berada di halaman Masjid Agung Islamic Center Kota Loksmawe, di mana saat ini sedang berlangsung ya penanaman pohon masih dalam kegiatan RRI Fest 2026. Ya, pada kesempatan hari ini ya penanaman secara simbolis ada lebih kurang 5 pohon jenis ketapang yang ditanam. Nah, ini juga salah satu upaya yang dilakukan ya untuk membuat agar penanaman pohon ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga untuk penghijauan. Nah, nampak tadi juga yang melakukan penanaman pohon ada perwakilan dari BSN dan juga ada PLT tadi JFHK Pak Gede Kasarik yang mewakili Wali Kota Loksmawe dan juga Kepala RT Loksmawe Ibu Weni Julianti dan juga Ketua UMKM Center Stada Mankur ya, dan juga ada perwakilan dari Bank Indonesia. Ya, dapat saya gambarkan di suasana keramaian ya, terlebih juga di lokasi Ahad Festival ini. Ya, penanaman pohon ini menjadi bagian juga dalam beberapa kegiatan tadi selepas senam sehat, terus dilanjutkan dengan penanaman pohon ya, ini salah satu juga untuk penghijauan dan juga untuk lingkungan agar lebih asri. Nah, baik, selanjutnya juga nanti kita akan coba berbincang sejenak ya bersama PLT Kadis DLHK Bapak Zulfikar Sarif nanti juga terkait dengan penanaman pohon ini. Ya, selain itu pendengar, di kegiatan RRI Fest 2026 ini dimeriahkan juga tadi dengan senam sehat dan juga pembagian prize dan juga ada donor darah. Masyarakat yang ingin mendonorkan darah bisa langsung menuju ke kawasan Art Festival ya, masih terus berlangsung dan juga ada UMKM Center juga yang hadir ya, ini juga para pelaku UMKM yang berjualan di Art Festival juga ikut memeriahkan penanaman pohon dalam kegiatan RRI Fest 2026 ya. Kenapa kami laporkan saat ini sedang berlangsung foto bersama ya. Ya, kita akan

0: bersih-bersih, RRI melakukan tanaman pohon sebuah investasi jangka panjang yang luar biasa. Satu pohon yang ditanam hari ini nanti jika dewasa itu akan mampu menghasilkan 4 oksigen kepada 4 orang. Luar biasa sekali. Dan ditambah lagi dengan dia mampu menyerap emisi, kendaraan bertambah, pohon bertambah, maka ada keseimbangan. Saya kira langkah langkah penting yang dilakukan RRI hari ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh yang lain. Memang nampaknya satu pohon, tapi satu pohon ini sangat berarti untuk investasi masa depan. Lok semuanya sangat butuh pohon-pohon, silakan ditanam di depan rumah, di depan kantor, atau dimanapun. Satu pohon, satu warung sangat berarti untuk menyeimbangkan, ya kita lihat bagaimana suhu hari ini sangat panas, ya, perubahan iklim yang mendadak luar biasa, itu semua karena perubahan-perubahan dari proses pembangunan yang banyak pohon-pohon yang ditebang sebelumnya. Ya memang itu dampak dari pembangunan, tapi jika kita mengimbanginya dengan kita semua mulai peduli untuk menanam pohon, insya Allah ini akan kembali sejuk kota Loksumawe ini.
1: Ya, mungkin yang terakhir nih Pak Subika, mewakili wali kota Loksumawe. Mungkin apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat agar mungkin bisa di lingkungan masing-masing untuk menanam minimal satu pohon ya, ya. Di rumah.
0: Ya, sekarang wali kota Loksumawe sedang menggalakkan itu satu rumah satu pohon, tapi pohon produktif. Nah, silakan di rumah itu ditanam pohon produktif. Kira-kira apa itu pohon produktif? Pohon yang menghasilkan mangga misalnya, kan? Atau metoa atau apapun pohon yang kemudian bisa menghasilkan buahnya bisa dikonsumsi. Di sekolah-sekolah sudah diterapkan di Loksumawe. Di setiap sekolah itu setiap ada penanaman pohon, pasti yang ditanam itu pohon-pohon yang produktif. Misalnya mangga, metoa, bogiri ya. Nah, misalnya kayak di dulu di Matang itu rata-rata bogiri yang jangka panjang ditanam. Tapi sekarang menjadi khas. Tapi saya heran ini, masyarakat kita udah dikasih bibit, kemudian ditanam, pemeliharaan mungkin nggak ada. Tahun lalu ada 1.000 lebih pohon, tapi kita belum lihat di mana pohon. Pemerintah kasih pohon, pohon yang ditanam hilang, musnah. Apa karena musnah karena banjir? Dijagain satu rumah satu pohon aja, satu pohon mangga, satu pohon jambu itu bisa buat sedekah, buat burung, buat tetangga dan bisa buat kehidupan.
1: Setelah ditanam dirawat.
0: Dirawat ya. Jangan sampai ini ada program 1.000 pohon yang ditanam 1.000. Terus kita lihat 2 tahun yang akan datang, pohonnya di mana yang 1.000 ini? Apa kegain? Jadi pemerintah sudah berupaya, kita sama-sama mendukung. Pak Wali Kota nanti berharap di setiap rumah ada satu pohon produktif yang ditanam, yang ini akan menghasilkan. Bayangkan kalau semua ada mangga khas yang ditanam di Loksumawe, 1.000 rumah saja, maka akan ada produksi mangga. Enggak kasih lu sendiri, ya enggak?
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih, Bung Maimun. Sukses buat RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Iya. Pendengar, demikian tadi sejenak kita telah berbincang ya bersama PLP, Kepala Dinas DLHK Kota Loksumawe, yang juga mewakili Wali Kota Loksumawe, Siti Abu Bakar, dalam penanaman pohon dalam kegiatan RRI PES 2026. Ya, tentunya kegiatan untuk lingkungan penghijauan ini, ya, yang sudah tadi disampaikan sangat baik untuk lebih terkait dengan cuaca dan iklim yang mungkin kita rasa sangat panas saat ini. Nah, ini salah satu upaya juga dengan banyaknya menanam pohon di lingkungan masing-masing. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari halaman Islamic Center Kota Loksumawe dalam penanaman pohon masih dalam rangka RRI PES 2026. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Denny Yusman. Silakan rekan Denny.
2: Ya, pendengar reporter kami Maimun Akbar yang sudah melaporkan bagaimana kegiatan penanaman pohon di kegiatan RRI Fest 2026 di sekitar area Ahad Festival Kota Loksumawe atau persisnya tepat di depan kantor Bupati Lama di Jalan T. Hamzah Bendahara Kota Loksumawe. Sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa ini bagian daripada edukasi untuk cinta lingkungan hidup yang nanti masyarakat juga diajak untuk menanam satu pohon ya di depan rumah masing-masing yang menurut pemerintah Kota Loksumawe juga diharapkan oleh Wali Kota Sayuti Abu Bakar bahwa masyarakat mulai menanam pohon di depan rumah masing-masing satu rumah satu pohon. Dikhususkan atau diutamakan untuk pohon-pohon yang tanaman produktif ya, misalnya yang menghasilkan buah ya, seperti itu. Jadi ini untuk keseriusan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Jadi cuaca yang semakin ekstrim dan panas, ketika banyak pohon ini bisa sedikit

meredam suhu panas yang terjadi saat ini. Itu tadi dan juga di kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81 di tanggal 11 September 2026 nanti, juga hari ini Minggu 6 September 2026 banyak kegiatan yang berlangsung kerjasama RRI dan semua pihak, ada juga kegiatan donor darah dan juga kegiatan bazar UMKM bersama Ahad Festival. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe dalam rangkaian siaran khusus pagi hari ini RRI Fest 2026.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe dalam rangkaian siaran khusus hari ini, kegiatan RRI Fest 2026. Ya, masih terus berlangsung di lokasi Jalan T. Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe, atau tepatnya di seputaran lokasi Ahad Festival. Bahkan acara diselenggarakan bersama dengan pihak Ahad, lalu kemudian ada penanaman pohon dan juga kegiatan donor darah seperti dan juga bazar UMKM. Jadi banyak kegiatan RRI Fest 2026 hari ini dan masih terus berlangsung di lokasi acara. Ada bagi-bagi hadiah ataupun door prize dari pihak sponsor yang mendukung terlaksananya kegiatan RRI Fest 2026. Masih dalam rangkaian menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang nanti puncak HUT-nya itu tanggal 11 September 2026. Kami kembali hadirkan saat ini laporan terkini di lokasi acara dan kami sudah tersambung bersama reporter Anita Diana saat ini. Diana?
1: Iya, rekan penyiar di studio.
0: Iya, Denny di studio, Diana.
1: Baik, rekan Denny di studio dapat Diana sampaikan saat ini kegiatan RRI Festival, ya, RRI Fest 2026 masih terselenggara di Ahad, ya, di mana rangkaian ini juga bagian dari rangkaian hari HUT-nya RRI. Baiklah, dapat Diana jelaskan, hari ini Diana bersama koordinator donor darah yaitu Ibu Mutia Sari. Saat ini antusias masyarakat juga sudah terlihat karena baru saja 15 menit dibuka sudah terkumpul 15 kantong darah. Baiklah, di samping Diana sudah ada koordinator PMI, ya, beliau juga merupakan aktivis dari BFLF Lhokseumawe, Ibu Mutia Sari. Dalam hal ini beliau merupakan koordinator untuk kegiatan donor darah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Mutia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu Mutia, ini baru 15 menit sudah terkumpul 15 kantong darah, ya Bu, ya?
2: 25 nih.
1: Malah, oh makan sudah bertambah, ya? Ya. Bisa dijelaskan hari ini bagaimana antusias masyarakat?
2: Antusias masyarakat hari ini sangat tinggi, Kak. Ya, jadi ini kan masih banyak nih antri-antri nih. Mudah-mudahan nanti 2 jam kemudian makin banyak lagi nih, Kak. Ya. Karena kan kita buka cuma 2 jam ini.
1: Untuk pendonor 100 pertama ini dapat apa aja nih?
2: Dapat botol minum dan snack dari PMI. Ya, botol minumnya dari BFLF.
1: Oke. Ya. Sudah ada 25 kantong darah yang terkumpul. Syarat-syarat yang ingin melakukan donor darah apa aja ini, Bu Mutia?
2: Mengisikan biodata di formulir, kita bawa KTP, lalu dicek kesehatannya, HB-nya, tensinya, ditanya apakah sudah sarapan, apakah begadang malam gitu. Jadi kita tetap mendapatkan cek kesehatan gratis hari ini, otomatis
1: ya. Baik, ternyata pendonor pertama, ya, 100 pendonor pertama akan mendapatkan hadiah. Ini yang Ibu pegang ini juga, ya?
2: Iya, betul, ya.
1: Betul, ya, cantik sekali dan juga dapat snack, ya, untuk penambahan gizi hari ini.
2: Amin, amin. Ya, sehat terus.
1: Iya. Nah, ini kita kan tahu sendiri, ya, memang setiap hari kita ini kekurangan darah, ya. Seperti itu, ya?
2: Iya, kalau kita di rumah sakit selalu ada permintaan darah, baik melalui pribadi, kan masuk ke grup tuh. Nah, jadi kadang-kadang satu orang membutuhkan 17 kantong, 10 kantong darah. Jadi bukan hanya 1-2, malah yang membutuhkan satu itu sangat jarang. Membutuhkan satu kantong itu sangat jarang. Minimal mereka membutuhkan 3 kantong. Apalagi kita kan ada pasien talasemia, Bu. Jadi setiap bulan tuh butuh untuk satu orang aja 3 kantong itu talasemia. Bayangkan untuk 80 talasemia berada di sekitar Kota Lhokseumawe ini.
1: Ya. Berarti masih sangat ini, ya.
2: Sangat tinggi, Bu.
1: Sangat tinggi, ya, kebutuhannya, ya. Bahkan juga kadang untuk satu orang sampai 7, ya.
2: Sampai 17 kantong.
1: Oh, 17 kantong.
2: Iya, ada. Karena kan yang kadang yang diambil tuh ada molekulnya, bukan darah yang satu kantong itu. Ada lagi sel-sel yang dibutuhkan. Jadi darah itu disaring lagi untuk mengambil apa yang dibutuhkan oleh pasien.
1: Baik, nah kita lihat juga nih udah ramai sekali, ya, pengunjung kita hari ini, ya Bu Mutia. Apa harapannya dengan ada kegiatan RRI Fest 2026 dengan diselenggarakannya yaitu donor darah?
2: Ya, semakin meningkat dan RRI ini kan buat aja donor darah 2 bulan sekali. Ayo di kantornya. Jadi
1: nggak mesti harus ada festival.
2: Tidak mesti. Jadi kita tingkatkanlah untuk menggelar donor darah. Baik dari segi PMI juga koordinasi lah kan, komunikasikan, sosialisasikan bahwa betapa pentingnya setetes darah itu bagi kemanusiaan.
1: Oke, kalau Ibu Mutia lihat ini banyak pendonor, apakah memang pendonor tetap kita? Kalau lihat dari wajah-wajahnya pasti Ibu Mutia bisa lihat ya.
2: Ada yang tetap ya, ada yang sudah rutin. Ini kita lihat ada TNI, ada Polri, ada masyarakat tadi, ada yang sudah kenal, itu berarti sudah rutin.
1: Sudah rutin.
2: Iya, alhamdulillah. Kalau di Kota Losmawe ini alhamdulillah untuk sisi kemanusiaannya itu sangat tinggi, luar biasa. Luar biasa, salut.
1: Baiknya nih kalau yang donor ini berapa bulan sekali kah atau seperti apa dia jangka waktunya kita mendonor?
2: Jangka waktunya itu sekarang alhamdulillah ya dari 6 bulan dulu, 6 bulan sekali, sekarang sudah bisa 2 bulan sekali. Jadi kita juga ini kan untuk dari segi kesehatan kita menjaga kesehatan sendiri. Di sini kita kan berkurang kolesterol kita, ya kan? Asam urat juga bisa turun. Habis itu untuk kulit bagus, bisa menjadi obat awet muda dan langsing secara alami.
1: Oke, bisa langsing secara alami. Manfaatnya banyak sekali ya. Kolesterol, asam urat dan sebagainya. Sepertinya memang penyakit-penyakit yang berbahaya dalam tubuh kita. Kalau kita rajin donor akan hilang dengan sedikit demi sedikit.
2: Sedikit ya darah kotornya. Dan di sini kan di donor darah ini bisa terdeteksi dia kalau kita ada penyakit yang hepatitis, malah HIV bisa dapat dari donor darah ini. Bisa dicek ya.
1: Baik, pendengar, itu dia laporan singkat Diana ya, langsung dengan koordinator kegiatan hari ini. Untuk kita juga mengucapkan terima kasih untuk PMI Kota Loksemawe dan Ibu Mutia juga selaku koordinator dalam rangkaian kegiatan kita. Semoga RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Loksemawe terus bermanfaat untuk masyarakat. Bukan hanya didengar saja radio kita dan bisa bermanfaat untuk khalayak ramai. Saya Diana, kembali ke studio. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, laporan reporter kami Anita Diana tentang kegiatan donor darah masih dalam rangkaian RRI Fest 2026. Tadi juga sudah disebutkan oleh pihak PMI bahwa antusias hari ini cukup tinggi di lokasi. Dan bagi warga masyarakat yang mendengarkan siaran kami ini juga bisa datang langsung ke lokasi acara. Entah itu nanti Anda ingin mendonorkan darah ataupun belanja kuliner di Bazar UMKM. Ya, hari ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang nanti tanggal 11 September puncaknya. Dan juga masih berlangsung kegiatan bagi-bagi hadiah door prize di lokasi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Loksemawe dalam rangkaian siaran khusus RRI Fest 2026 di Program 1 Radio Republik Indonesia Loksemawe.

Halo Indonesia, pemerintah kita mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe di hari ini, Minggu 6 September 2026. Masih dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI yang ke-81 nanti tanggal 11 September 2026. Nah, masih bersama saya yang bertugas di studio saat ini, Denny Mr. D. Saat ini juga masih terus berlangsung bagi-bagi hadiah door prize dalam kegiatan RRI Fest di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kota Loksemawe, atau tepatnya di area depan kantor Bupati Lama. Nanti kami juga akan bergabung lagi dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan bersama MC atau yang pembawa acara ya di lokasi, ada Yuna dan juga Robi Handoko pagi menjelang siang hari ini. Nanti juga ada pembagian hadiah utama sepeda gunung ya. Nanti sekarang ini masih terus berlangsung prosesi pembagian hadiah door prize atau bagi yang beruntung menurut nomor undian yang sudah disediakan oleh panitia, yang kepada peserta yang mengikuti kegiatan RRI Fest 2026 mulai dari kegiatan senam sehat tadi pagi sampai dengan kegiatan donor darah dan juga penanaman pohon serta ada bazar UMKM ya. Nanti kami akan bergabung juga dengan rekan-rekan di lokasi ya. Nanti saat lagi bagaimana pembagian hadiah utama memperebutkan sepeda gunung yang dipersembahkan oleh sponsor yang bekerja sama dengan RRI Loksemawe dalam kegiatan RRI Fest 2026. Harmoni membangun negeri ya, harmoni dalam kebersamaan membangun negeri.

0: 5, 5. Okey, ada.
1: 2.
0: 2.
1: 7. 2.
0: 2, 7, 2.
1: Ada.
0: 2, 7, 2 ada. Tolong ibu-ibu jangan lihat nomor tetangga, nomor sendiri. Ya.

0: BSN Loksemawe. Iya, untuk selanjutnya Kaimon, kesediaan ada perwakilan dari Bea Cukai. Perwakilan Bea Cukai Loksemawe.
1: Bea Cukai.
0: Ada

0: ada dari Bea Cukai?
1: Gak ada.
0: Perwakilan Bea Cukai gak ada sepertinya, Diana.
1: Gak ada.

0: Baik, selanjutnya 228.
1: 228.
0: 228. Ada? 228. Enggak ada? Ada. Oh, 28.

Iya, hadiahnya. Hadiahnya silakan Ibu Yuna Ari untuk memberikan. Ya, baik. Penghormatan kepada Ibu Yuna Ari untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Sebelum hadiah diserahkan, nyanyi dua lagu Ibu Yuna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, masih dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di lokasi Jalan T. Hamzah Bendahara, Kota Lhokseumawe, yang hari ini juga bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Ahad Festival di kawasan tersebut. Dan lokasinya berada tepat di depan kantor Bupati Aceh Utara yang lama, di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kota Lhokseumawe. Saat ini masih berlangsung bagi-bagi hadiah door prize kepada para peserta yang hadir dalam meramaikan RRI Fest 2026 dalam rangkaian memeriahkan hari ulang tahun HUT ataupun HUT RRI ke-81 yang nanti puncak peringatan HUT RRI ke-81 itu tanggal 11 September 2026. Jadi RRI sudah hadir sejak 11 September 1945. Saat ini sudah berusia 81 tahun. Dan RRI Lhokseumawe juga hari ini menyelenggarakan RRI Fest 2026 dalam rangkaian hari ulang tahun tersebut. Ya. Jadi hadiah utama nanti itu memperebutkan sepeda gunung ya. Siapa yang beruntung peserta yang hadir ke lokasi? Karena di lokasi juga selain ada kegiatan hiburan bagi-bagi hadiah door prize, juga ada kegiatan sosial seperti donor darah dan juga penanaman pohon tadi. Penanaman pohon ketapang ya, yang secara simbolis ditanam itu sebanyak 5 batang di sekitar lokasi acara. Selain itu juga dimeriahkan oleh Bazar UMKM Ahad Festival. Jadi kegiatan bersama. Kemudian juga tadi ditampilkan live perform dari juara bintang radio RRI Lhokseumawe yang sampai dengan saat ini dilakukan juga food suara ya, atau voting suara, melalui voting suara dari di media sosial ya, yang diselenggarakan oleh RRI Lhokseumawe. Jadi voting juara bintang radio itu sudah mencapai total like sejauh ini 342, sementara komen 226, lalu repost atau diposting kembali atau diposting ulang itu sebanyak 35 dan share 56. Sejauh ini dengan total interaksi 659. Sementara yang di posisi kedua mendapatkan like 320, komen 48, kemudian diposting ulang atau repost 33 dan share 166 dengan total interaksi sejauh ini 567 ya. Jadi ini untuk juara lomba foto ya. Kami mohon maaf tadi bukan bintang radio, tapi lomba foto RRI Fest 2026 dengan tema radio suara yang menghubungkan Indonesia, yang diselenggarakan melalui media sosial. Dan penilaian ditutup pada hari Sabtu 5 September pukul 18.30 menit WIB. Dan dengan juaranya, juara satu ini diraih oleh akun @mhdfurkan dengan total like sudah 342, komen 226 dan repost 35 serta share 56 dengan total interaksi 659. Sementara untuk posisi yang kedua diraih oleh akun @mrdn09 dengan like 320, komen 48 dan repost 32 serta share 166 dengan total interaksi 567. Jadi itu juara lomba foto RRI Fest 2026 dengan tema radio suara yang menghubungkan Indonesia ya. Selamat kepada juara lomba foto RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Lhokseumawe.

0: hadiah dari SSA.
1: Kita hampir menuju puncak.

0: hidup, hidup, berapa? Kok nggak ada suaranya? Besarin dong, oke.
1: Nomor?
0: Nomor?
1: 257.
0: Ada? Ada 257?
2: 257 ada.
0: Ada, wuuu. Naik ke atas.
2: Bangna satu pokoknya.
3: Siap-siap dua angka ya, dua angka. Sembilan, lima.
0: Dapat klaim. Hey, hai.
3: Sembilan, lima.
0: Hey, hai.

0: Aqua.
1: Ibu Weni,
2: hanya
1: kita
2: Aqua, ademin Indonesia.
1: Yuna, geser sepedanya Yuna. Yuna.
3: Mantap kali. Oke. Okay. Wuh.
1: Satu lagi.
3: Ini hadiah utama, Diana.
1: Hadiah utama.
3: Hadiah utama kita. Kita mohon kesediaan Ibu Weni. Ada? Ada Ibu bersama kita? Mumu, Ibu ada?
4: Ada, lagi jalan.
3: Ibu sedang dalam perjalanan ya. Kita tunggu. Ada yang mau nyanyi dulu gak sebelum hadiah utama? Siapa yang mau nyanyi? Masih ada voucher gak? Voucher untuk yang nyanyi. Satu aja.
4: Ada.
3: Suka foto gak? Ini ada voucher photo booth. Ini harganya Rp30.000 tapi hari ini gratis. Ada di sebelah sana. Habis ini photo booth ya. Mau lagu apa? Tua-tua keladi. Makin tua makin. Kayak siapa? Jangan kayak kita.
1: Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi.
3: Duet ya? Jangan rusak ya? Pakai tulak tarik, Juna.
1: Pakai mic di atas.
3: Ke depan lagi biar terdengar suaranya di speaker ya. Sambil kita nunggu Ibu Kepala RRI ya.
1: Oke. Ipol, Ipol.
5: Tes ya.
1: Ipol. Hidup, hidup. Oke, kita akan
6: oke, semuanya kita bangun. Goyang bersama bangun.
1: Dua gadis lok semawe, dua gadis lok semawe.
6: Tua-tua keladi bang, anggun, anggun.
1: Sambil menunggu sepeda ya. Akan diundi oleh Ibu Weni. Ibu Weni. Kita nyanyi dulu musik. Tua-tua keladi.
6: Oke, bangun semuanya kita nyanyi-nyanyi.
1: Yo, joget nih.

0: terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Iya, baik, ya. Iya. Kita sudah di Diana. Penghujung untuk baik. Hari ini.
1: Kita akan ambil nomor, tapi sebelumnya Robi.
2: Sebelumnya kita akan mengumumkan pemenang medsos.
1: Musik, ya. musik. Iya. Jadi kita sudah membuat pengumuman untuk yang ikut lomba fotografer
2: iya.
1: terbaik dengan tema radio. Dan sudah dipilih dua orang pemenang dengan jumlah like terbanyak, share terbanyak. Dan langsung akan diumumkan oleh teman-teman dari konten media baru.
2: Iya.
1: Teman-teman dari KMB, kami persilahkan untuk pengumuman dua orang terbaik. Bon dan Dwi Cahyo. Oman, ulah mau suruh dampingi. Iya, musik menegangkan. Cek, tinggiin dikit suara dia. Suara Bondan.
3: Cek.
1: Di tengah boleh.
3: Bang capek bang ini MC-nya bang betul bang.
1: Suruh, dia nggak tahu rasanya jadi kita.
3: Oke, sebelum ya. Kita, aku nggak kelihatan kan.
1: Aku suruh ke tengah.
3: Oke, yang lomba fotografi yang dimulai dari tanggal berapa saya lupa dan udah ditutup di hari Sabtu tanggal 5 September dan penilaiannya pun ditutup pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu 5 September 2020.
2: Iya. Fotografer ini dimulai dari awal Agustus.
1: Dari awal Agustus.
2: Awal September.
1: Dan sudah terpilih terbaik kedua.
3: Dan untuk juara kedua dengan total likes 320 likes.
1: Wow.
3: Komen ada 48, repost 33, share dengan total 166. Dengan total interaksi 567. Jatuh kepada akun @mrdn09.
1: Wow, ada orangnya.
3: @mrdn09.
1: Di medsos. Jadi ambil hadiah, maju ke depan. Ini ada okay, ternyata.
2: Ini dia,
1: hadir. Boleh maju.
2: Oke.
1: Satu lagi untuk juara pertama dengan like terbanyak.
3: Dan juara pertama jatuh kepada akun dengan total likes foto 342.

0: 9 jatuh kepada Ed MHD Furkaan.
1: Yeay! Oh, hadir juga ternyata meramaikan acara kita.
2: Baik, inilah juara satu untuk Gaper yang baik untuk kesediaan Kepala RRI.
1: Terima kasih Bondan Dwi Cahyo.
2: Ibu Eni Zulianti untuk memberikan hadiah secara simbolis, Ibu. Karena hadiahnya nanti kita akan serahkan langsung di kantor di hari Senin ya.
1: Iya, diserahkan hadiah.
2: Secara
1: namun
2: simbolis,
1: pengambilan hadiahnya... Iya. Iya, Ibu boleh berada di tengah-tengah ya. Ibu. Ya, foto dulu. Foto dulu. Langsung dua-dua pegangnya, Ibu di tengah. Oke, ini dia. Pengambilan hadiahnya hari Senin di kantor RRI. Jam 10 pagi ya.
2: Terima kasih untuk para juaranya.
1: Boleh kembali ke tempat. Terima kasih Ibu. Ibu tetap berada di tempat.
2: Di atas panggung. Ibu untuk mengambil satu nomor yang ditunggu-tunggu. Iya, ini agak lama Bu. Ngambilnya lama biar deg-degannya semakin lama Ibu ya. Musiknya mana Bang? Yang deg-degan.
1: Pengambilan hadiah utama kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang beruntung mendapatkan sepeda? Saya.
1: Dua.
0: Dua.
1: Siapa yang dua depannya?
0: Depannya dua.
1: Oke, depannya dua. Angka keduanya satu.
0: Satu.
1: Dua, satu. Siap-siap.
0: Siap-siap.
1: Angka ketiganya dua.
0: Dua, satu, dua. Wiro Sableng.
2: Nomor Wiro Sableng.
1: Dua, satu, dua.
0: Oh. Kayak penyiar Pro 1 ini, Bu.
1: Mirip.
0: Hah? Apa penyiar, apa bukan nih? Kalau penyiar nggak boleh.
2: Cek dulu ya.
0: Cek dulu.
2: Ini benar nggak?
0: Betul nggak?
2: Ini hurufnya.
0: Coba.
2: Kalian coba, Diana. Betul
0: coba,
2: Diana?
0: Betul nggak nih?
2: Ini agak lain.
0: Dicek dulu, dicek dulu.
2: Sama nggak?
1: Sini, Kak.
0: Maju, maju. Oke, kita tanya-tanya dulu. Namanya siapa, Kakak? Kakak Surya. Kak Surya, sering dengerin RRI ya. Selamat ya, Kak ya. Silakan, Ibu. Silakan. Iya, dokumentasi, dokumentasi. Dada-dada dong, Kak, kaderan kita.
2: Iya, seluruh panitia.

0: Ya, itu tadi pendengar yang beruntung memperoleh hadiah utama sepeda gunung ya di RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Luxmawe dalam rangka memeriahkan HUT RRI yang ke-81 11 September 2026. Yang beruntung tadi pemegang nomor undian 212 atau 212 ya. Dan demikian juga rangkaian siaran langsung RRI Fest 2026 di Pro 1 RRI Luxmawe. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat seperti biasa, Anda kembali mendengarkan sajian siaran kami yang lainnya. Nanti di pukul 11 ada siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta. Seperti biasa ada dinamika olahraga. Sekaligus saya Denny Mister D yang bertugas saat ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama Pro 1 RRI Luxmawe dengan rekan-rekan kami yang bertugas nanti berikutnya di tim Luxmawe sore ini. Pro 1 RRI Luxmawe.
1: Dengar ya, aba-aba dari ibu ya.

0: berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Veltins Arena dini hari tadi. Di Rotten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Mikael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai très bien, ça carré. Si j'ai ça.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini melihat pada lap terakhir saya.

0: mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut rasanya benar-benar sangat istimewa.
1: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: In all honesty, not a huge amount because of all.
0: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
1: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027. Aris Mariski melaporkan.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa Pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga berlatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Kita tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi ini rasa sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti apa ya harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin dapat apa normal GM dan buat setor ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: ibadat bata menggunakan pondasi IPTV.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 101 RRI Loksmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua, kembali Yuna menemani Anda di siang hari ini, bahkan lebih awal dari yang sudah Yuna sampaikan ya. Rencananya jam 2 siang Yuna temani sampai jam 7 malam, tapi ternyata Yuna hadir lebih awal di jam 11.30 sampai dengan pukul 6 sore nanti. Yuna ada di sini untuk program kita yang juga paling ditunggu-tunggu. Request lagu-lagu Aceh sambil nikmati suasana siang yang panas ini, sangat terik cuaca di Loksmawi. Jangan lupa cukupi kebutuhan air putih, tetap jaga kesehatan, jangan terpapar sinar matahari terlalu lama. Carilah tempat yang teduh untuk tetap bisa bekerja. Yuna terima penelpon di siang hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai, jumpa lagi kita.
0: Aduh, kok semangat kali.
1: Aduh, hai kan. Barusan ngomong sama saudaranya di Langka kan. Oh ini sebentar bilang, nanti kita ngomong lagi aman apa Yuna.
0: Astagfirullahaladzim. Nyan Nanji pengut lagi nyan.
1: Memang ada saudara di Sungai Raya ya.
0: Sungai Raya.
1: Keponakan kawin ke sana. Makanya barusan cerita-cerita suruh ke sini kata dia kan.
0: Udah dulu ya gitu ya.
1: Itulah, nanti enggak apa lagi.
0: Oke, Kak Wayuni request lagu apa hari ini? Kenapa semangat kali?
1: Barusan dia makan apa, enggak enak kali sayur.
0: Oh, kena gulai apa hari ini?
1: Sayur rebus, pahit-pahit gitu doh, ikan sambal makannya.
0: Ah, cukup berat banget, Kak Lago.
1: Ada ini ikan cumis juga pegang, gak domis.
0: Berarti, makanya bahagia ya?
1: Bahagia lah, sayur rebus putih di pohon.
0: Hana modal sapua?
1: Enggak ada, barusan pulang petik cabai, ini di sebelah rumah ada cabai, kan disuburi. Makanya dia cek. Petik aja, jual.
0: Modalnya tinggal petik-petik aja ya, Kak ya?
1: Iya, di rumah belum bisa dipetik.
0: Oh, nggak apa-apa, petik punya orang dulu. Ya udah, request ini, lagu dulu.
1: Jangan lama-lama kali ini, lagunya apa ya yang enak hari ini? Jujur aja ya.
0: Boleh. Oh, yang sama Berge. Bukan. Yang sama apa ce?
1: Oke. Biar mudah ingat.
0: Salamnya untuk siapa kakak?
1: Salam pertama untuk Yuna, selamat berbahagia.
0: Amin ya Allah, sama-sama.
1: Ke Bang Denny yang ada di Medan, buhaba uronya Bang Denny, kali pada buca uron. Bahana itu pun nang kedegi pada buca.
0: Untuk datanya.
1: Om Jainah.

0: dan Kak Nanda, Bang Rodi, buat semua-semua aja lah.
1: Ke Ban Mandum Sedara pendengar, Bang.
0: Mandum Sedara yang ada di Lok Semawe. Tadi ada acara Lok Semawe ya?
1: Iya, capek Yuna. Cukup berat panas.
0: Enak dong capek, biar padangnya turun.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Masa nggak capek sedikit?
1: Oh iya, iya, iya, iya.
0: Biar turun. Mungkin nggak turun 2 kilo.
1: Oke, makasih Kakak.
0: Ya udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kakak. Salam, salam. Ala Kak Wahyuni, salam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oh, masya Allah. Sonya.
2: Oh, mana lu tahu?
1: Alah, hai Bang Nurip. Kiban Bang Nurip. Kalau Pak Jobu Bang Nurip.
2: Baru wow, Bang Bodoh, kalau Pak Jobu tapi.
1: Oh, mungkin? Ha mungkin?
2: Hah?
1: Kibang cerita ji, jak bak molot tapi hana makan-makan.
2: Ya, wak molot, hana makan-makan, hidup makan untuk puang.
1: Oh, golom tak makan. Tak makan.
2: Dua buah plastik.
1: Tak makan di rumah, ha? Oh, cukup berat mangat berarti teman Bu Uronyo ya, adalah Bu Molot, Bu Minyuk, ha? Beres.
2: Yuna ajak kenal ju.
1: Pu menasah Pu Uronyo kenal.
2: Letak bang cerum.
1: Belang cerum kandang.
2: Uh-uh.
1: Okay, on the way. Hey. Entuk banlun.
2: Mana you nak dapat jubu?
1: Banlun jak kedai ke Hana Sapuna. Kawuh tu entuk.
2: Mana ikut dia bu nak jak kena.
1: Okay Bang Nurip, pu lagu taputa ni bak uronyo Bang Nurip.
2: Lagu. Pura.
1: Pura.
2: Janda anu dua.
1: Osom lagunya.
2: Carutan.
1: Syahlutan. Okey, salam Bang Nurip.
2: Salam pertama ke Yuna yang mami.
1: Eh, hai. Padahal galam tam rempok ka geturi Yuna.
2: Ya ke Yuna yang mami. Yang lembut. Mm-mm. Yang lembut suara.
1: Ah, masya Allah.
2: Lembut hati.
1: Ah, masya Allah.
2: Jadi, lepas senang suami Yuna.
1: Iya dong. Dapat istri yang baik kan?
2: Ya ya ya.
1: Salam.
2: Kak Wahyuni. Mm-hmm. Dia ingat di mata. Mm-hmm. Herman di Aceh Selatan, Adi okay. Di Gurugok. Mm-hmm. Oma di Langsa, Om Taminu, Om Budi, Om Samir, Bang Amir. Salam dah.
1: Salam.
2: Tante Mona. Kak Lu mandung-mandung laju yang dengar Jawa Sapi.
1: Oke. Syahlutan bunapu judul lagu ji bang?
2: Janda anu dua. Dua ngan Laila Hashim.
1: Dua ngan Laila Hashim. Oke. Keso lagunya?
2: Hah?
1: Keso lagunya ke mandung pendengar?
2: Tapi mandung pendengar.
1: Hana ga bang lagu ji Syahlutan janda anak dua? Anak dua dengan Laila Hashim. Mesehana yang nak janda duda. Lagu Melayu dengan Junaida. Dengan Laila Hashim yang nak bumo Aceh. Adat di Aceh. Nyan yang nak bang?
2: Nyan undang. Pompong teju. Maipong.
1: Maipong teju. Okey bang. Jut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Nurip di kandang. Request lagu pop moto ijo, kata lo moto mirah. Nyan lagu kesukaan Bang Mae ya. Mae Pong. Salam, salam. Kayuna Trimang Lom, telepon di Lemboy 08-67-15-8 Sikurung Le. Assalamualaikum. Halo warga Medan.
3: Yes.
1: Ada Ito
3: keren,
1: Ito Deni.
3: Keren juga kakakku ya. Apa jadi MC ya.
1: Kapan?
3: Cie-cie.
1: Kapan sih cie-cie-cie-cie? Yuna enggak tahu apa-apa nih. Ada apa ini?
3: Oh, enggak tahu apa-apa yang pegang-pegang sepeda tadi.
1: Bisa. Bisa gak bayangkan Yuna siaran tadi malam pulang jam 12 sampai rumah setengah 1, belum tentu tidur jam 1. Terus tadi langsung ke lapangan jam setengah 7, jam 7 udah mulai acara senam, dan sekarang Yuna lanjut siaran sampai jam 6 sore. Besok Yuna siaran subuh jam 5 pagi. Jadi kalau misalnya
2: jadi tidurnya berapa jam gak?
1: Makanya kalau Yuna sakit, batuk, lemas, itu wajar. Waduh. Makanya Yuna butuh asupan energi. Tolong pengertiannya ya. Iya, mana tahu ada yang berbaik hati hari ini ngirimin apa tuh namanya bang, nasi maulid. Ah, banyak
2: nasi,
1: ada.
2: Loh, nggak dapat nasi kota apa tadi di lapangan?
1: Itu lain, itu beda lagi.
2: Tambah berat
1: tambah berat terus. Oke bang Denny, lagu apa hari ini kita putarkan bang?
2: Berge belum ya kak?
1: Berge belum, mau yang mana bergenya?
2: Belum ya. Mm-mm. Itu dong sama Ayu Kartika kan?
1: Berge sama Ayu Kartika ada beberapa, yang mana maunya? Yang belum pernah lah.
2: Suka aja deh. Iya, suka aja.
1: Yang belum pernah ya. Yeah. Berge, bentar ya Yuna cari dulu. Sambil salam-salamnya bang buat siapa?
2: Oh, salam-salamnya buat Kak Wahyudi tadi. Kiban Hana Uronyo Kak Wahini.
1: Kiban Haba Uronyo.
2: Iya, Kiban Haba Uronyo. Nah, untuk Kak Yuna minum itu kak.
1: Apa tuh?
2: Apa? Penambah stamina.
1: Aduh, tambah gendut Yuna makan.
2: Boleh sebut merek dong.
1: Jangan dong. Terus siapa lagi bang?
2: Terus siapa? Lambang Nurit tadi. Sama kemandu-mandum rakan penyiar ya, betul ya?
1: Rakan pendengar. Oh penyiar
2: rakan
1: juga.
2: Rakan pendengar, oh penyiar juga.
1: Boleh. Ya. Semuanya ya.
2: Untuk sama-sama ini.
1: Oke deh. Waalaikumsalam Bang Denny, terima kasih. Sudah bersama RRI di siang hari ini. Bang Denny dari Medan. Selanjutnya siapa lagi? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Yuna.
1: Halo Bang Joldiman.
4: Halo kembali Kak Yuna.
1: Kiban Cak Uronyo.
4: Alhamdulillah kabar Kak Yuna Kiban.
1: Ilong kok berahek ke?
4: Ini gak ilong pihak nabi aku pikir gak.
1: Hai nabi pikir aju.
4: Kamu pihak nabi pikir Kak Yuna lagi kan?
1: Yang ke?
4: Tapi aku Kak Yuna apa itu yang badan bagi Yud.
1: Hai. Yang penting kan dumpu na.
4: Ya betul kan. Berge ngayu
1: kan. Oh berge ya. Jadi Rono pu lagu taputa uronyo Bang Jol?
4: Lagu dempuna ayu dari pergi ngayu Kartika.
1: Oh, kalau gepileh buno.
4: Oh, kalau gepileh ya kalau gepileh berarti dari Nyomentang dari Rahmat RS judul di Mepaleng.
1: Nyan bek lagu sedih hai.
4: Oh, lagu yang semangat ah.
1: Heeh, Tia Monica aje.
4: Oh, dia tidak beres nyanjut.
1: Jut, ha? Kok trip, kah?
4: Yang kebun juga beres, ya.
1: Oke, salam ke Sobang Joldiman.
4: Salam yang pun saya lihat dengan Kak Yuna, kan?
1: Iyalah, udah pasti.
4: Pimpinan RRI, kan? Dari atasan kebawahan aja, kebenaran, kan?
1: Oke.
4: Lainnya untuk Kak Wahyuni, kan? Tidaknya. Kan kemandu rekan-rekan Deo yang Kak, dia menggabung dalam acara... Bungong Jero kan, salim mendan dari Bang Joliman.
1: Jut, Bang Jol. Bang Jol kali Pak Jobu, na kauri uroyo.
4: Nah, kolam, kak. Kauri kan juga, kak, berasa, kak. Molepon.
1: Oh, molepon langsung, Rono, ha?
4: Oh, langsung molepon. Cuman molepon kota, kak, beda aja, ngay gampung, kak. Mengasai gampung, kak.
1: Kiban beda jih, bang?
4: Menyai kota, no, kak. Kelegi apa, kak, maafi, kak. Kamu pada dengan buah yang geprek, macam ngamu kota,
1: kak. Oh, iya, beda.
4: Menyai gampung, ada, kak. Martarat tahun ngebangun kro, kau menang kan? Tambah pokoknya beda juga.
1: Hanapa, ha? Tapi nyengkelnya Ditnan yang muda, ya kan?
4: Nah, hanapa juga. Makanya Banjol kak kan menyamulai kota ini kak kurung semangat. Tapi tetap Banjol dia sih kan?
1: Iyalah, cuma beda lauk pau, ha?
4: Ya betul kak, cuma menyai gampung kalau mereka.
1: Gelom ya?
4: Golamnya belanja belum golam kak.
1: Untuk menyona kauri kadang nabung koh kak Yuna.
4: Jadi sama kami ada yang halangan aku kan. Pasti sama yang kenal.
1: Salam ke so Bang Jo.
4: Salam sama no kak.
1: Mandu mah?
4: Salam mandu.
1: Ibu kepala RRI ya.
4: yang pondak dia belum kan gerak belum buka kan.
1: Iya iya.
4: Dan semua kamu alirnya tu ibu pembinaan dari kan.
1: Okey.
4: Dari bawahan dari atasan sampai bawahan dia juga pernah kan.
1: Iya iya.
4: Jadi keluarga besar dari lah.
1: Okey, terima kasih bang.
4: Hanya mencang kayu nama.
1: Iya.
4: Pokoknya cari mas semangat.
1: Semangat, insya Allah. Waalaikumsalam. Cukup bereh urung bi semangat ke Kak Yuna kan. Jadinya karapoh 12. Jadi saboh penelpon tu jet sangat. Kak Yuna terima ngilai penelpon. Halo, assalamualaikum. Sonya.
5: Ya, pendatang baru nih.
1: Pendatang baru.
5: Dengar nak sabi dari Eri kan.
1: Sabi. Sabi ni dengar tapi baronyo nak telefon. Pakan lagi nyan. Hana roh metameng selamanya.
5: Nah, ada temuan yang dah lambat kan dah nutup.
1: Oh, menan. Ngan sonyo nan ron.
5: Bang Adi di Paya Terbang Samudra Gedung.
1: Oh, mana Paya Terbang ni deh ha?
5: Paya Terbang Samudra Gedung.
1: Oh, Samudra Gedung.
5: Jalan jalan dan lipa.
1: Okey. Kalau kauri molot ini?
5: Ini baru kauri bak masjid.
1: Kauri bak masjid. Oh, yang bak melasah galom.
5: Bak melasah galom. Lepas panen.
1: Lepas panen, ha? Baru napeng, baru jeta kauri, bang, ha? Nanrona, so?
5: Bang Adi.
1: Bang Adi, ya? Okey, Bang Adi, pula lagu taputan ini, bak uronyo, cok uronyo.
5: Lagu Cut Mala nak.
1: Cut Mala. Pula lagu
5: Cut Mala.
1: Cut Kemala.
5: Jadi Poma di kampung.
1: Poma di Aceh.
5: Ah, Poma di Aceh. Yang merantau Malaysia ya.
1: Rona nak tahu merantau. Hana lom. Nana merantau.
5: Hana pernah merantau.
1: Hana. Okey. Entuk Kak Yuna putar lagu. Salam ke so, Bang Adi?
5: Salam yang mana, Bang.
1: Bang. Yang sanyo, Bang Joldiman, Bang Nurib, Bang Denny.
5: Bang Nurib, Bang Denny.
1: Kak Wahyuni.
5: Kak Wahyuni. Yang Langsa, yang ini yang senang, Kak Bu.
1: Yang di Langsa, Oma.
5: Kak Oma.
1: Kau baik Kak Oma. Oma menteng, kenapa yang pakai Kak?
5: Oma. Cik Dar.
1: Cik Dar. Cik Dar katrip, Cik Hana Ketamang. Ho, gue.
5: Oh, Ketamang.
1: Salam.
5: Bubin, kan?
1: Betul.
5: Salam. Pokoknya mendum-mendum lah.
1: Mendum-mendum. Kajik. Bang Adi, bersering dengar radio RRI, apa?
5: Baronyo
1: sempat ne tulis lembu ya?
5: Lembu dia kan beli.
1: Oh, cuma baronyo ne telepon ah.
5: Nah, ada telepon yang kan kanyan ka pelawat eh itu kan.
1: Oh iya, lagi nyopi rono terakhir sang nyoh hanale penelponnya tinggal putar-putar lagu mentang.
5: Oke.
1: Terima kasih be.
5: Jut,
1: assalamualaikum. Mbak WA pi kok rame kaita meng Nadiana di Paloh Punti ne pe salem kesonyo request menteng Kak Saboh dari Husni Almuna Hidayah Cinta. Salam ke Kak Yuna besehat sabe Kak Beh jut insyaallah. Assalamualaikum Kak Yuna, waalaikumsalam Nyonila yang Nadinisam. Salam ke rakan Ban Mandum sahabat setia Bungong Jaro. Neputa lagu Saboh dari Armawati AR judul jih Kuah Plia. Bereh-bereh lagu ah. Aleh nyan lam Pak Muhammad Lam Karuna, Bungong Jaro, RRI Prosa, Lok Smawe. Hana ge-request lagu cuma gedenge sagai untuk lagu-lagu yang kalau ge-request le mandum pendengar. Jadi Kak Yuna putai le nyo lagu yang Kak Yuna pesiap buno ke Kak Wahyuni le. Beh, Lah Ma Oi dari Cut Zuhra ngan Nazar Syah Alam.

0: Bro 1 RRI Loksemawe. Untuk lagu-lagu Aceh dalam Bonggong Jaro kita hentikan sejenak, karena saatnya sekarang kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Anak lebih utama daripada kekayaan, kesehatan lebih utama daripada harta benda, keamanan lebih utama daripada tempat tinggal, dan pengalaman lebih mahal daripada harta.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRN Loksemana, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandok nyanyi Iza di Pantan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandok selamat bertugas dan sehat-sehat. Terima kasih Iza di Pantan untuk sepeduronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

01 RRI Lok Semawe dari Fahmil Arabi dengan Pesona Di Mala menjadi lagu terakhir ini untuk teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan yang sedang menikmati makan siang di ruang apa tuh? Ruangan pemancar ya, dekat ruang pemancar RRI. Ada Dika, ada Rahmi Anggi, ada Rahmi Nani Paima. Siapa lagi? Manda juga Pingkan Mambonya RRI Lok Semawe. Yang sudah bekerja keras bukan cuma hari ini tapi bahkan juga dari kemarin sudah prepare dan alhamdulillah sukses ya. Acaranya berjalan dengan lancar, bahagia dan memberikan hiburan juga untuk masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan melalui berita bahasa Aceh. Sebelumnya Yuna sapa dulu juga siapa ini? Selamat siang untuk semuanya, semua warga Aceh dan sekitarnya. Ya, minggu yang sangat cerah dan juga terik sekali hari ini. Semoga sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Yang belum mengerjakan dan menjalankan ibadah sholat zuhur boleh ditunaikan dulu kewajibannya. Atau juga Anda yang sudah mulai melanjutkan istirahat serta momen santai akhir pekan bersama dengan orang-orang tersayang. Agar semakin lengkap menemani waktu siang Anda, sesaat lagi Pro 1 RRI Lok Semawe akan menyampaikan warta berita dalam bahasa Aceh. Jadi tetap stay tune di frekuensi kesayangan Anda, Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi.

Oh, Sauro Wateh Indonesia Barat dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo di antaraji. RRI Loksmawe gepegat acara RRI Fest. Puskesmas Pusung Baru gepegat tes gula darah ke masyarakat. Haba selengkap jih gepesampo le ulun tuan Yuna Ari.

Aba yang kepun, saudara, RRI Loksmawe gepegat RRI Fest sebagai kegiatan gepegat ke perame RRI Fest menansyit na olahraga senam sehat, donor darah, tanom bak kaye ngan bazar usaha mikro ngan UMKM. Ketua Panitia Penyelenggara RRI Fest Bahtiar gepegah acaranya geberi kesempatan ke RRI Loksmawe untuk metamah to dengan masyarakat serta gepelemah sit macam-macam kegiatan yang na manfaat. Menurut Bahtiar, kegiatan olahraga yang sehatnya geharapkan jid ke semangat masyarakat untuk mempedang gaya hudep yang sehat dan jid ke olahraga bagian dari kegiatan si uro-uro. Bahtiar gepegah bahwa bazar UMKM yang tad penting geberi semangat ke pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat khusus ji ke modal usaha lokal melalui kegiatan lagenyo geharap produk UMKM jut ke lebih jituri dan troh upasai yang lebih luah. Gopnyan geharap RRI Fest kon manteng jut ke acara hiburan tapi na dampak

kegiatan yang merupakan bagian dari deteksi awal dengan pemantauan faktor resiko penyakit HANA menular, khususnya diabetes mellitus. Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, gepegah bahwa tes gula darah penting sebagai langkah pun dalam menilai status kesehatan masyarakat. Gepnyan gepegah bahwa deteksi awal nakeh bagian yang tak penting dalam pencegahan ngan kontrol penyakit yang HANA menular. Memungkinkan masyarakat untuk getrimeng tindak lanjut yang bagah menyohase tes perle perhatian. Selain tes, petugas pih geberi pendidikan ke masyarakat tentang penting jih geadopsi gaya udep yang sehat. Menancit geputun pola makan yang seimbang dengan kegiatan fisik yang teratur.

Wabah yang ke Sinelhe. Pengamat lingkungan TM Zulfikar geberi semangat ke masyarakat untuk gepesadar keberlanjutan lingkungan lewat gerakan reboisasi. Gapnyan gepegah bahwa pelindung lingkungan jet gemulai dengan langkah-langkah sederhana lage gepula ngen gerawat bak kaye di daerah penduduk ngen daerah yang perle reboisasi. TM Zulfikar pih gebi contoh bak gepula bak kaye bakau atau bangka di daerah Bineh Laut. Bakau na peran penting dalam gepeten ekosistem Bineh Laut, gecegah abrasi ngan gepesedia habitat ke mubago jeneh biota. Gepegah lom konservasi lingkungan kan tanggung jawab pemerintah manteng, tapi perlesit keterlibatan mandum masyarakat. Karenanya masyarakat geharapkan be manteng gepula bak kaye, tapi sit gerawat bak kaye yang ka gepula supaya jut di timoh ngan gepastikan pelestarian alam. Sedara ohno dileh haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawi.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Kalau Indonesia, pemerintah kita mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu
2: kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
5: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
4: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
6: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
4: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
6: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
4: Sampai... menyimak talk show menarik.
5: Kemudian
4: yang bisa jadi edukasi untuk kita.
5: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
4: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Saya Yunari,
10: saya Nanda,
11: saya Robi,
12: dan saya Dewi Mohatang.

0: Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Loksemawei, di mana Yuna sudah menemani Anda sejak setengah 12 siang tadi. Hari ini hari yang panjang untuk kebersamaan kita sampai dengan jam 6 sore nanti. Tadi Yuna sudah temani Anda di Bungong Jaro, kali ini Yuna temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bukan hanya sampai jam 2 siang, tapi sampai jam 6 sore, jadi lagu dangdutnya sampai jam 3 sore akan hadir. Yuna bacakan dulu komentar yang masuk dari Mbak Rere yang selalu memberikan kalimat-kalimat motivasi, bukan hanya untuk diri sendiri katanya, juga untuk pendengar setia RRI. Berjanjilah pada diri sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah menjadi orang jahat untuk balas dendam. Cukup diam, jaga jarak, dan tinggalkan. Gak harus dilawan dan gak semua harus dibiarkan. Ada yang perlu dihadapi, ada juga yang cukup diabaikan saja. Karena hidup ini terlalu singkat untuk kita sibuk dengan pertikaian, tapi terlalu berharga untuk kita terus hidup dalam penindasan. Jadi kita harus bijak pendengar untuk menentukan kapan harus melawan, kapan harus mengabaikan. Kita harus bisa pilih-pilih, kita harus tahu dulu nih mana yang benar-benar harus kita perjuangkan. Tapi saran Yuna ya, untuk Anda yang baru dapat teman baru, sebaiknya jangan terlalu dekat-dekat atau oversharing. Karena kita kan gak tahu ya, sebaik apa sih orang itu sama kita, setulus apa sih orang itu sama kita, seberapa lama sih dia bisa bertahan berteman bersama kita. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita anggap dia adalah teman baik, padahal kita baru kenal dan ngomongnya nyambung, jadi kita ngerasa bahwa, wah ini orang enak nih diajak ngobrol, aku sharing lah. Jangan ya, jangan terlalu mudah dekat dengan orang lain. Apalagi untuk bisa bercerita apapun dengan siapapun. Oke? Kemudian juga Yuna sampaikan bahwa jangan pernah memaksa ramah kepada orang yang sudah membuat Anda lelah. Ya, yang sudah buat marah diberikan batas-batas untuk tidak lagi berteman seperti biasa. Yuna temani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini 6 September 2026 menuju Hari Radio 11 September. Dan baru saja hari ini kami selesaikan tugas kami dalam RRI Fest. Tadi kami bertemu banyak sekali masyarakat yang ikut bergabung dalam Senam Sehat. Kemudian juga ada penanaman pohon, jalan santai. Ada donor darah, juga banyak sekali hadiah-hadiah yang dibagikan. Ada edukasi, cinta, bangga, paham rupiah juga dari Bank Indonesia. Siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu dangdut di 08 11 67 15 893. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Wahyuni.
1: Iya dong Kak Wahyuni.
0: Kiban.
1: Kali pada bu, deh Yuna.
0: Udah dong, tadi kan dapat nasi bungkus pakai ikan dan terong sambal.
1: Mantap dong.
0: Cukup berat banget kan.
1: Iya, pada sayur rebus enak terong di cabai ini ya kan.
0: Betul, sama selera kita ya.
1: Daripada ikan
0: kenapa emangnya?
1: Kurang masalah ikan.
0: Kurang menyenangkan ya. Oke, okay.
1: Iya.
0: Kak Wahyuni, hari ini lagu dangdut pilihan Kak Wahyuni apa nih? Coba kita bagikan dulu.
1: Apa ya? Lagu ini cowok, suaminya. Kan lagu-lagu itu enak didengar.
0: Siapa sih?
1: Lihat aja di sisi.
0: Suaminya siapa? Lagu apa
1: Sonia.
0: Itu?
1: Sonia.
0: Kok Sonia?
1: Yang penyanyinya bukan suami. Mana sih suaminya?
0: Penyanyinya.
1: Mana ada suami?
0: Penyanyinya Sonia.
1: Iya, kan enggak lagunya Sonia.
0: Lagunya Sonia.
1: Lagunya siapa penyanyinya?
0: Oh, kayak mana lagunya?
1: Nanti kaset orang rusak semua gara-gara
0: Sonia gitu. Abim Ngesti ya.
1: Nggak tahu.
0: Oke, salam-salamnya Kak, silakan.
1: Ah, ini mengirim salam yang ada di studio. Katanya tadi dibilang ini tetangga, ada adik aku di situ kata dia.
0: Siapa sih?
1: Namanya Nazar.
0: Oh, Nazar, satpam ya?
1: Nggak tahu, ini di sebelah rumah kawannya ada orang tumpuk tengah.
0: Iya betul, dekat sama alamat kantor kita tumpuk tengah.
1: Nazar, itu adik aku, kata dipanggil adik Kak Dua, Kak Dua.
0: Siapa?
1: Dia dipanggil.
0: Terus?
1: Bang Denny di Medan. Okay. Apa kabar? Enggak apa dia. Nama suaranya apa?
0: Udah dibalas tadi salamnya.
1: Masuk salam lagi dia biar banyak terima.
0: Oh iya. Salam.
1: Ini dangdut tadi Aceh.
0: Oh betul.
1: Untuk Bang Mbak Rere. Itu Oma di Langsung. Yang tadi orang baru siapa namanya? Gudung itu.
0: Aduh lupa lagi Bang Adi ya.
1: Untuk Bang Adi. Untuk Om Jaina, Anita Yuda, Bang Nuri, Dina, nanti dia enggak kirim salam ke dia. Dia enggak waktu muncul radio apa ya?
0: Dina ada tadi malam?
1: Tadi malam ada.
0: Ada tapi udah terlambat, udah mau tutup terakhir. Salam.
1: Salam. Untuk Dina, selamat siang, selamat makan nasi molek ya.
0: Iya, enggak.
1: Oh, enak kali nasi molek terong.
0: Nasi bungkus, bukan nasi molek.
1: Oh, nasi bungkus pakai terong.
0: Oh iya. Udah.
1: Itu okay. Siapa yang di Goa Jepang tuh?
0: Di Goa Jepang, Grandma.
1: Grandma. Dapat salam dari Kak Wayuni ya.
0: Udah ketemu sama Kak Yuna tadi, acara RRI.
1: Iya.
0: Enggak
1: kenal. Siapa yang enggak masuk tak tuh?
0: Apa tuh?
1: Ganggu aja orang. Enggak tahu. Kan? Udah masuk kan? Ada yang masuk kan?
0: Iya, udah ada yang antri nih.
1: Ada yang antri ya.
0: Oke,
1: udah.
0: Makasih.
1: Dapat salam semua yang di luar sana ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selanjutnya di 08 11 67 15 89 3. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang Ito Denny.
2: Selamat siang juga Ito Yuna Cutka.
0: Mau Ito apa mau Cutka? Kok dua-duanya?
2: Kok aku grogi ya dengan suara Kak Wahyuni tadi ya.
0: Kenapa ya? Ada apa nih?
2: Kenapa setiap kali Kak Wahyuni masuk habis itu aku?
0: Jangan-jangan
2: ada back home truth.
0: Namanya chemistry, gitulah.
2: Chemistry. Kenapa Kak bahasa Aceh sama dengan bahasa Inggris?
0: Apa tuh?
2: Back home truth.
0: Back home truth. Apa?
2: True.
0: Apa artinya?
2: Back kembali.
0: Back.
2: Home rumah.
0: Home.
2: Rumah.
0: Terus
2: sebenarnya.
0: Siapa yang ngasih arti itu?
2: Dia nggak tahu, aku perhatikan sama aja, cuman beda pengucapan.
0: B artinya jangan, home artinya nggak tahu. Home. Truh. Truh sampai.
2: Ya udah.
0: Kenapa? Kenapa tiba-tiba bahas bahasa Aceh mirip bahasa Inggris?
2: Itu makanya, dipikir-pikir kok hampir mirip, keren juga.
0: Bagus juga ya, emang ke barat-baratan. Jadi belajar terus bahasa Acehnya ya Bang ya?
2: Iya dong, tiap hari.
0: Oke, request lagunya, mau lagu apa?
2: Apa ini Kak, Imam S. Arifin?
0: Imam S. yang judulnya?
2: Yang Pernah Ku Sayang. Buat siapa ya?
0: Ya buat dia.
2: Siapa ya?
0: yang merasa aja.
2: Gak ada kayaknya di radio ini.
0: Gak ada ya. Katanya kemarin tuh dia sempat dengar.
2: Iya sekarang lagi sibuk kuliah dia.
0: Oh gak dengar lagi ya. Yang pernah ku sayang sekarang.
2: Kakakku udah tidur kan?
0: Belum.
2: Lah, kok belum dari tadi?
0: Belum sempat, karena kan ngobrol-ngobrol terus sama teman-teman di sini rame.
2: Oh, iyalah, nggak ngantuk lah jadinya.
0: Makanya, karena mereka bawa makanan lagi. Mana bisa, Yuna?
2: Makanan.
0: Ya, makanan mereka, cuma Yuna bagi.
2: Oh, ya, sama.
0: Kok nggak ada ya, Bang, judul lagunya itu?
2: Nggak ada. Apa? Kalau Imam Sarifin yang lain ada?
0: Yang lain ada, coba pilih yang lain.
2: Bekas pacar aja deh biar gampang.
0: Bekas pacar. Oke, coba cari dulu ya.
2: Gak apa-apa kan, CLBK.
0: Bekas pacar tuh berarti cinta lama bersemi kembali?
2: Iya, gak apa-apa kan.
0: Sebaiknya sih jangan ya.
2: Kalau menurut aku sih CLBK, cinta lama belum kelar.
0: Terus mau balikan lagi gitu.
2: Enggak, cuman lagu.
0: Iya. Bekas pacar juga kok bisa gak ada ya Bang ya? Kenapa lah, ini? Loh,
2: kemarin ada loh.
0: Emang iya?
2: Gak ada.
0: Kalau pagar makan tanaman boleh?
2: Astagfirullahaladzim. Tidak semua laki-laki aja deh.
0: Tidak semua. Itu lagu siapa? Bekas pacar semua. Ada. Kok ada? Tadi gak ada loh. Hilang tadi.
2: Lah kan inilah ngantuk.
0: Oke. Salam-salamnya Bang.
2: Salamnya buat Kak Wahyuni tadi, Kale Pajobu, Kale Mano. Gimana dia jawabnya ya?
0: Mana dia mau balas besok lah lagi.
2: Kak Yuna, enggak lah sama Kak Yuna mau ketawa aja.
0: Siapa lagi Bang?
2: Lucu ingat umur 27 kemarin.
0: Gak terima ya?
2: Gak terima saya. Berarti di WhatsApp
0: ya. Ya memang iya.
2: Saya gak mau dong tua sendirian.
0: Oh iya. Kita tua bersama ya.
2: Oke. Boleh nanti yang semua masuk-masuk aja gak?
0: Oke.
2: Waktunya terbatas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito Deni di Medan, Sumatera Utara. Ikut bergabung dalam program Pro Dangdut edisi hari ini. Yuna masih terima 2 penelpon lagi boleh? Boleh ya di 08-1167-15893. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bang Nurip lagi dong.
3: Siapa lagi kalau bukan Bang Nurip?
0: Kiban Bang Nurip pun lagu Taputa Dangdut siang-siang gini.
3: Lagu Imam S. Arifin, Jangan Merana.
0: Udah tadi bekas pacar, yang lain?
3: Oh lain?
0: Maggie Z?
3: Maggie Z, ingat waktu susah. Ingat waktu susah.
0: Ingat waktu susah, kayak mana lagunya?
3: Hah?
0: Kayak mana lagunya?
3: Ingat waktu susah. Itu ya.
0: Iya, yeah, kok kecil, pendek kali. Bang, Maggie Z aja lah, gak mau. Itu lagunya. Ingat waktu susah tuh yang nyanyi Maggie Z, bukan?
3: Iya.
0: Coba Yuna putar nanti ya. Oke, salam-salamnya Bang Nurip untuk siapa di siang hari ini?
3: Untuk
0: Yuna. Nah,
3: Untuk Dek Ina.
0: Iya, Dek Ina.
3: Untuk Kak Wahyuni. Untuk Adi di Medan.
0: Iya.
3: Untuk siapa lagi? Untuk Om Samino, Om Budi, Om Kamil, Oma, Herman di Aceh Selatan, Adi di Gerugo. Untuk Tante Mona, bunyangnya, buat semuanya yang mendengar di RRI.
0: Oke, terima kasih Bang Nurip, ditunggu lagunya ya.
3: Sama-sama.
0: Selamat siang, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bang Nurip, ada Kak Wayuni, juga ada Ito Denny di Medan, Sumatera Utara. Ada yang baru siap makan, ada yang baru mau ngambil jadup ya. Jam segini baru mau ngambil jatah makannya. Dari tadi kemana aja? Dari tadi ngapain aja? Apakah sholat sepanjang waktu? Masya Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Selanjutnya Yuna terima lagi penelpon dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dek Ina. Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gendut adalah Yuna. Senang kali si Egi. Kenapa dia? Kalau dibilang gendut adalah Yuna, senang dia, bahagia. Oke, Dek Ina, request lagu apa di siang hari ini? Silakan.
4: Siti Badriah aja, Kak.
0: Siti Badriah judulnya adalah
4: Suamiku Kawin Lagi.
0: Kawin lagi, suamiku istrinya kawin lagi, suamiku istrinya dua lagi. Oke, boleh. Suamiku kawin lagi. Salam-salamnya Deina, disilahkan.
4: Salamnya buat Kayuna. Kawayuni tadi. Tanamda juga.
0: Oke.
4: Semua-semua aja lah, Kak.
0: Semua-semua aja ya. Dek, seandainya suamiku kawin lagi gak ada, kamu mau diganti bara bere atau lagi syantik?
4: Gak ada ya, Kak.
0: Seandainya. Kak Ina lagi cari nih.
4: Ya, dong, disabein aja.
0: Siapa yang nyanyi?
4: Ya, ada, Kak.
0: Terong, kok gak ada ya? Kenapa ya, Yuna hari ini cari lagu banyak gak ada? Nanti waktu kita keluar udah ada dia. Suamiku kawin lagi. Oke, jadi salamnya udah selesai.
4: Semua-semua aja, Kak.
0: Semua-semuanya aja ya. Oke, Dek, terima kasih, Dek Ina. Assalamualaikum.

0: Yuna, terima lagi penelpon selanjutnya di 08-1167-15-893 Prodangdut, halo.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Yuna bicara?
1: Bu Siti.
0: Halo Bu Siti. Iya, silakan request lagunya, mau lagu apa?
1: Dua Cinta.
0: Apa tuh?
1: Pondok Dua Cinta.
0: Satu Pondok Dua Cinta. Oke, salamnya.
1: Dari A sampai Z.
0: Ya. Semuanya aja ya.
1: Utara ke selatan, dari barat ke timur, kan dapat semua.
0: Oke. Satu Pondok Dua Cinta, ditunggu lagunya ya. Terima kasih Bu Siti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Mega Mustika, Satu Pondok Dua Cinta. Langsung saja Yuna akan putarkan lagu-lagu yang sudah Anda requestkan di siang hari ini. Kita dengarkan satu persatu, sudah tersusun rapi di sini. Sonia, Bekas Pacar. Kemudian Ingat Waktu Susah dari Maggie Z. Dan ada Mega Mustika, Satu Pondok Dua Cinta. Tapi sebelumnya nanti juga ada Suamiku Kawin Lagi. Ini dia lagu-lagu yang tersusun dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: menit lepas dari formasi 14 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada Yuna di sini dan juga menemani Dangdut Mania. Salam untuk seluruh pendengar Pro 1 untuk acara Pro Dangdut dan ingin mendengarkan lagu Rita Sugiarto. Ada Pak Jalaluddin, selamat siang Pak Jalal. Juga ada yang baru saja, oh Lebu Siti, Lebu lagi panen ya. Padahal kalau gak salah tadi katanya orang lain udah panen, tapi saya belum katanya. Tapi ini udah langsung panen siang ini. Luar biasa sekali untuk warga Lebu di Gandapura, juga untuk warga Dewantara, Sawang, Nisam, kemudian juga warga Panton Labu, Alui Putih, Simpang Kramat. Di mana lagi? Siapa lagi yang mendengarkan kami? Silakan telepon dan request di 0811-67-1589. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tante Mam. Oh, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dong.
0: Hai, kemana aja Tante Mam?
1: Hai Tante Mam.
0: Tamang. baru telepon, udah datang lagi pembeli. Laris manis Tante Mam.
1: Dengar lu, bukan gak mau kita request lagunya. Susah kali masuknya.
0: Iya, namanya banyak kali pendengarnya, ya kan?
1: Iya, kalau Kak Yuna itu orangnya semangat kali dong.
0: Iya dong, harus dong.
1: Harus semangat.
0: Betul.
1: Dalam 6 orang itu harus yang ceria selalu ya.
0: Setuju sekali.
1: Ini udah kan? Tante Mona ada dari apa? Dari Medan. Tapi ada bawa pulang oleh-oleh, tapi nanti lihat ini ya.
0: Kenapa?
1: Ada oleh-olehnya lah untuk Kak Yuna seorang.
0: Wih, hanya Kak Yuna seorang aja yang dapat?
1: Sama Nanda.
0: Oh, Nanda lagi. Siapa lagi? Udah?
1: Udah, Bang Robi gak mau pakai baju anak perempuan kan? Kalau mau biar dikasih.
0: Ketahuan dong hadiahnya baju baru nih.
1: Iya dong. Jadi kapan lagi kalau gak diberikan naknya.
0: Oh, oke deh. Ya, request lagunya mau lagu apa Tante?
1: Ada yang kirim lagu untuk Tante Mona.
0: Banyak kali yang kirim lagu. Kak Wahyuni lah, Bang Denny lah. Banyak kali yang cari-cari Tante Mona. Rindu katanya.
1: Rindu, hati susah dijawab ya.
0: Kenapa?
1: Karena susah dijawab, gak ada bisa nelpon.
0: Oh. Susah dijawab. Ya Allah.
1: Hati gak bisa dijawab requestnya.
0: Iya, makanya jangan sibuk-sibuk kali lah.
1: Ini orang-orangnya udah pada lari. Saya tunggu bentar, jalan request lagi dulu ya.
0: Oke.
1: Biar lari, pokoknya kedemona kesenangan loh.
0: Kesenangan adalah nomor satu ya.
1: Lebih daripada kekayaan.
0: Walaupun pembeli lari tadi satu orang, biar aja datang 1000 nanti ya.
1: Betul kali. Kak Yuna, apa kabar? Selama gak datang dengan
0: Kak Yuna,
1: semangat lagi.
0: Gak semangat lagi, gak ada tante.
1: Ya betul. Ini kok udah mau tidur ya.
0: Iya, kok berat dah sakit
1: ya,
0: kepala.
1: Iya, nanti jangan bantah guling apa bantah tidur. Ini banyak loh di kede.
0: Nanti Kak Yuna ambil.
1: Lihat tidur ya.
0: Nanti Kak Yuna ambil ya, perlu kali bantal nih untuk di studio nih. Kayak gini udah lelah kan, biarlah Yuna istirahat sebentar.
1: Iya, kalau untuk Kak Yuna apa aja diminta dikasih loh sama Tante Mona.
0: Luar biasa.
1: It's the best kalau Kak Yuna ya.
0: Is the best. Oke, requestnya dulu. Request dulu, mau lagu apa? Maggie Z.
1: Mau lagunya. Tadi malam kan ada seseorang menjemputku. 5 menit lagi.
0: Kalem. Sonya.
1: Orangnya gak bisa diketahui ya. Nanti bawa ke studio RI aja ya.
0: Asal bukan suami orang aja ya.
1: Jangan, kalau suami orang nanti dijekek lehernya.
0: Itu
1: jekek lehernya nanti.
0: Oh, ini Sentia yang nyanyi ya. 5 menit ya. Lagi.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Makanya mama enggak mau itu. Kalau suami orang enggak mau.
0: Jangan, jangan, jangan. Kita cari suami sendiri aja ya.
1: Iya, nanti gue sendiri kita cari dengan pendampingnya Kak Yuna ya.
0: Oke, okay, siap. MC-nya Kak Yuna, penyanyinya Kak Yuna, mandum-mandum ke Kak Yuna coba.
1: Dua-duanya ke Kak Yuna.
0: Ya, nyak kaya, kaya juju Kak Yuna be.
1: Terima kasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Ngomongnya ini enggak ada salam-salam.
0: Enggak usah lah.
1: Udah mau akhir pekan ya.
0: Iya, iya. Makasih ya Tante Mon ya. Semangat jualannya ya. Laris manis ya. Besok Yuna ke toko.
1: Amin, ya
0: Yuna ambil oleh-oleh.
1: Jangan orangnya yang laris manis ya.
0: Jangan, jangan dulu. Udah tua, jangan laris manis lagi. Kasih yang muda-muda dulu.
1: Dorong yang ke depan yang muda ya.
0: Iya, besok.
1: Dan dorong ke belakang ya.
0: Besok Yuna selesai dinas pagi ke toko Tante Mona. Mau ambil baju baru dari Medan. Mau ambil bantal untuk tidur di studio. Mau ambil lontong 2 bungkus.
1: Oh, beres.
0: Beres. Oke, dadah Tante Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling semangat ya. Memang gak seru kalau gak ada Tante Mon ya. Tante Mon sudah ikut bergabung lagi bersama kita untuk request lagu, sudah masuk di sini untuk lagu 5 menit lagi dari Inesentia. Juga yang sudah request di mana tadi? Dari Pak Jalal, masih dengerin kita enggak ya? Yang tadi soalnya requestnya jam 2, ini udah 2:30. Baru Kak Yuna baca, apakah masih dalam perjalanan atau sudah tiba di tujuan? Lagu 2 kursi dari Rita Sugiarto akan Yuna putarkan. Dan waktu kita masih ada 30 menit lagi. Yuna putarkan satu persatu. Atau kita tunggu dulu jawaban Pak Jalal. Masih dengar atau sudah ditinggal? Oh, ternyata masih. Nah, kalau masih boleh Yuna sampaikan di sini aja Pak Jalal. Tadi acara RRI Fest kita dapat undangan dari Bank Indonesia untuk yang mendapatkan golden ticket dari SMA Negeri 1 Dewantara, 8 orang mendapatkan undangan ke kantor Bank Indonesia untuk edukasi cinta bangga paham rupiah. Untuk tanggal dan waktunya masih akan disesuaikan setelah hari ulang tahun radio tanggal 11. Ya, jadi apakah pertemuannya tanggal 15 atau tanggal 14 nanti kami akan kabarin lagi, yang jelas di antara jam 9 atau jam 10. Yang hadir ke sana juga nanti karyawan-karyawati RRI juga dengan finalis bintang radio, 10 finalis, 5 wanita, 5 pria beserta golden ticket. Yang pastinya juga nanti didampingi oleh Pak Jalal ya. Semoga bisa hadir, tidak ada agenda lain. Kalaupun ada boleh diwakili dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bu Rini, yang juga sudah memberikan dukungan serta supportnya bersama Umi dan Bu Vera. Luar biasa. Jadi kemarin anak-anak mendapatkan pengalaman luar biasa setelah ikut lomba bintang radio. Mereka yang biasanya nyanyi dari panggung ke panggung tapi belum pernah ikut lomba, akhirnya tahu rasanya lomba itu seperti apa. Ada juga yang sudah ikut berkali-kali tapi belum dapat juara satu, namun masih semangat untuk ikut lagi tahun depan. Jadi bintang radio ini selalu hadir setiap tahun, memberikan kesempatan dan membuka wadah untuk anak-anak muda kita yang punya prestasi di bidang tarik suara. Dan selain itu juga RRI selalu hadir untuk memberikan ruang bagi para komunitas untuk ngobrol di program obrolan komunitas. Juga ada program yang khusus untuk bidang agama, yaitu Pekan Tilawatil Quran selama bulan suci Ramadan, itu juga hadir setiap tahunnya. Tidak pernah skip, tidak pernah di pending acaranya, cuma berbeda cara pelaksanaannya aja, tata cara pelaksanaannya yang berubah-ubah. Ada yang dari Loksmawe langsung menuju Jakarta Nasional, ada yang dari Loksmawe dikirim dulu ke tingkat provinsi Banda Aceh, Tinggal itunya saja yang berubah, tapi pelaksanaannya selalu ada. Dan juga selamat untuk yang mendapatkan juara lomba foto dalam RRI Fest 2026 dengan tema Radio Suara yang Menghubungkan Indonesia. Penilaian yang sudah ditutup hari Sabtu kemarin jam 18.30 waktu Indonesia Barat dengan juara kedua at MRDN09 dengan total like 320, komentar 48, repost 33, share 166 dengan total interaksi 567. Dan juara pertama adalah Instagram dengan akun @mhdfurqan dengan total like 342, komen 226, repost 35, share 56 dan total interaksi 659. Hadiah akan diberikan di kantor RRI hari Senin pukul 9 pagi besok. Ya, selamat sekali lagi untuk para juara dan juga selamat untuk yang sudah mendapatkan hadiah-hadiah tadi dalam RRI Fest yang sudah kami gelar sukses, menghadirkan banyak sekali pendukung acara yang tidak bisa Yuna sebutkan satu persatu di sini, namun sudah Yuna sebutkan tadi saat acara berlangsung. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar setia kami. Ada dua lagu. Yang pertama 5 menit lagi, dan lagu yang pertama dari tadi sudah ditunggu oleh Pak Jalal dari jam 2 siang tadi. Dua Kursi miliknya Rita Sugiarto. Siapa yang suka dengan Rita Sugiarto? Kita dengarkan lagunya berikut ini. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

sudah program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita sudah beralih ke program acara selanjutnya. Namun izinkan Yuna beristirahat sejenak. Ya, untuk sore hari ini kita nikmati sajian musik-musik. Karena hari Minggu hari yang santai, juga Yuna harus beristirahat sejenak. Namun Yuna sampaikan dulu untuk azan asar nanti akan berkumandang pada 15.35 atau setengah 4 sore. Yuna tetap hadirkan info cuaca nanti yang dihadirkan juga oleh BMKG Aceh Utara. Dan sedikit pengingat untuk kita di sore hari ini. Untuk Anda yang jangan sampai menyia-nyiakan energi Anda, buang-buang energi, ngomongin orang yang salah. Siapa dia? Bayangkan kamu ngomongin orang yang orang itu dipenuhi dengan kasih sayang oleh keluarganya, yang ekonominya tercukupi, dikelilingi orang-orang baik, bahkan di saat mulut kamu sampai berbusa gibahin orang itu, tapi hidupnya tetap bersinar damai dan tentram. Betapa menyedihkannya dirimu. Jadi fokus aja pada kebahagiaan diri sendiri ya. Yang paling menyedihkan lagi adalah yang ngomongin tuh hidupnya gitu-gitu aja, niatnya mau menjatuhkan kan, tapi gak bisa-bisa. Waduh. Ya, selamat dan sukses untuk Anda yang sekarang sudah bisa berada di fase bodo amat dengan omongan orang. Dan semoga juga kita diberikan semangat untuk tetap berada di antara orang-orang yang toksik, orang-orang jahat yang depannya baik tapi belakangnya ngomongin. Tuh banyak juga sekarang. Tapi lagi-lagi kita akan hidup di antara kebahagiaan diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang baik walaupun orang lain tidak memperlakukanmu dengan baik. Ya, karena anggap saja kebaikan yang Anda buat hari ini juga akan kembali lagi pada Anda. Semangat siang dan selamat siang untuk Anda yang masih bersama kami di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
3: Titik inspirasi. Titik inspirasi.
4: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: Satu RRI Loksemawe, selamat sore pendengar dan pemirsa setia kami. Kembali di sore hari ini setelah satu jam ya, Yuna, Anda izinkan untuk beristirahat dan saatnya kita masuk dalam segmen info cuaca untuk kita memastikan aktivitas Anda di sore hingga malam hari nanti berjalan dengan lancar dan aman. Kami akan segera menghubungi melalui saluran telepon dengan prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Malikul Saleh Aceh Utara yang juga sudah siap mengupdate perakiraan info cuaca dalam program sore hari ini yang sudah siap hadir untuk Anda.
1: Info cuaca.
0: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak Yuna.
0: Iya, hari ini yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca adalah Karendra. Ya, bagaimana gambaran umum kondisi cuaca kita di Loksmawe Aceh Utara mulai dari sore hari ini hingga malam nanti? Adakah potensi hujan? Yang kemarin sempat ya kita dapatkan kabar untuk pesisir cerah, namun daerah hulu ada potensi hujan. Apakah sama atau seperti apa informasinya? Karendra, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore sobat BMKG dan sobat Persatu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau masih panas ya, masih cerah berawan dengan suhu di sore ini masih di 32 derajat Celcius. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Loksemawe, Kota Loksukon, Idirek, dan Langsa. Cuacanya masih cerah berawan dan panas. Dan di sore ini juga ada beberapa tempat yang sudah mendung dan sudah hujan. Seperti Aceh Utara bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Sawang, Nistam, dan Payabakong, kemudian di Biren bagian selatan, tepatnya di Juli, Pesangan Selatan, dan sekitarnya. Di sana sudah berawan dan sudah mulai hujan yang disertai petir. Sedangkan untuk wilayah lainnya, dominan cerah berawan saja. Dan nanti malam, cuaca untuk wilayah pesisir, itu akan dominan cerah berawan saja. Seperti Kota Biren, Kota Loksemawe, dan sekitarnya akan dominan cerah berawan, dan untuk wilayah hulu akan pelan-pelan juga mulai berawan saja hingga cerah berawan.
0: Itu dia ya, daerah-daerah yang harus meningkatkan kewaspadaan karena ternyata di antara, kalau rentang jamnya kira-kira puncak intensitas hujannya terjadi pada pukul berapa, Karendra?
2: Ya, puncaknya sebenarnya saat ini sedang hujan ya. Sedang
0: sore
2: hujan.
0: Ini ya?
2: Iya, saat ini sedang hujan di Sawang, di Nisam. Hujannya juga ada petirnya juga. Dan kita prediksi puncaknya sekitar 20 hingga 30 menit ke depan nanti akan puncaknya. Dan pelan-pelan akan kembali ke berawan saja.
0: Baik, dengan cuaca yang cerah berawan dan panas hari ini, terdapat titik panas, ada berapa pantauan kita dari satelit kita?
2: Ya, yeah, dari satelit memang di Aceh mulai kembali muncul titik hotspot, tepatnya di Aceh Selatan dan Aceh Barat. Sedangkan untuk wilayah kita seperti Kota Biren, Kota Loksemawe itu tidak terpantau sama sekali.
0: Walaupun panas menyengat ya, tadi kebetulan RRI sedang ada kegiatan outdoor, panasnya terik luar biasa, tapi alhamdulillah tidak ada pantauan titik panas. Baik, bagaimana dengan kondisi kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan Aceh Utara? Sore sampai dengan malam hari nanti, Karendra, apakah masih aman untuk aktivitas pelayaran dan para nelayan lokal kita?
2: Ya, baik. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, tinggi gelombang kan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang kan berkisar di 0,3 hingga 0,7 meter. Tentu gelombangnya bisa dibilang cukup normal dan cukup aman untuk melaut, baik untuk kapal kecil maupun kapal sedang dan besar.
0: Iya, tinggi gelombangnya aman. Kecepatan anginnya seperti apa kondisinya?
2: Iya, untuk kecepatan angin sendiri akan berkisar di 6 hingga 18 km per jam untuk yang tidak hujan. Tapi untuk tempat-tempat yang hujan tadi, seperti Nisam dan sekitarnya, anginnya akan lebih kencang di sana, bisa mencapai 26 km per jam di sana.
0: Lebih kencang ya, hingga 26 km per jam. Baik, himbauan apa, pesan apa dari BMKG Malikus Saleh untuk masyarakat yang kita harapkan bisa mengantisipasi potensi genangan air juga ya, apakah ada potensi banjir juga nih, atau mungkin ada pohon tumbang akibat cuaca di sore hari ini, Karendra?
2: Ya, tentunya BMKG menghimbau kepada teman-teman yang tinggal di dataran tinggi tadi, seperti Nisam, kemudian Sawang, kemudian Pesangan Selatan dan sekitarnya, sebaiknya menghentikan aktivitas di luar ruangan karena hujannya bukan hujan saja, ada petirnya. Jangan sesekali berteduh di bawah pohon rindang ataupun baliho, tetap di dalam ruangan saja. Dan tetap pantau daerah-daerah aliran sungai yang statusnya belum direvitalisasi sama sekali, yang masih dangkal seperti Sawang. Teman-teman bisa sama-sama memantau dan meneruskan info ini ke wilayah hilir jika memang muncul luapan hujan akibat hujan ini, gitu kan?
0: Iya, ini himbauan untuk lebih waspada lagi ya. Ternyata untuk daerah-daerah khususnya dataran tinggi tadi ya, Karendra.
2: Iya, betul sekali ya.
0: Karena bukan cuma hanya hujan, tapi juga disertai dengan petir. Dan ini juga himbauan untuk tidak berteduh di bawah pohon yang rindang atau juga di bawah baliho ya. Karena baru-baru ini juga kami mendapatkan informasi salah seorang masyarakat dari tanah luas ini disambar petir saat ke kebun saat hujan turun yang ada petirnya. Karena memang petir itu datang tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau hujan sebaiknya hentikan aktivitas. Itu dia. Karendra, terima kasih untuk update informasi cuaca di sore hari ini. Kami hubungi kembali Anda besok pagi. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat hari.
1: Demikian info cuaca.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Selamat sore pendengar, setelah kita update info cuaca tadi dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, ternyata ada beberapa kecamatan di wilayah dataran tinggi khususnya ya untuk Misam dan juga Sawang serta Juli dan Pesangan saat ini sedang turun hujan yang disertai dengan petir. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga himbauan dari BMKG tadi untuk kita tidak beraktivitas di luar ruangan saat hujan turun apalagi disertai dengan petir. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Sama dengan yang harus kita doakan juga saudara-saudara kita. Baru saja Yuna dapatkan sharing info yang selalu setia memberikan update info-info terkini. Ini juga pastinya bisa menjadi tambahan pengetahuan serta wawasan juga bagi kita semua. Mengutip laporan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengenai citra sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau per 6 September hari ini, dilaporkan bahwa material abu vulkanik berpotensi mengganggu jalur penerbangan di wilayah udara bagian barat hingga tengah Pulau Jawa. Berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9 dan data dari VAAC, pergerakan abu terbagi dalam dua lapisan ketinggian. Yang pertama dari sektor timur laut selatan, ketinggian permukaan hingga 20 ribu kaki, bergerak mengarah ke timur laut hingga selatan dan mencakup ruang udara Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga perbatasan wilayah Jawa Tengah mendekati Semarang serta perairan di sekitarnya. Kemudian juga untuk jalur sebaran bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Untuk sektor barat daya, barat laut ini ketinggian permukaan hingga 50 ribu kaki. Mencakup wilayah ruang udara Lampung, Bengkulu, Banten bagian selatan, Selat Sunda hingga wilayah Samudra Hindia. Untuk status operasional bandara sekitar Gunung Anak Krakatau, ya, untuk Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng ini sudah mulai ditutup. Juga untuk Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan ada beberapa bandara lagi ya, seperti Bandara Husein Sastra Negara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas juga. Ini penerbangan yang ada di Kuala Namu juga informasinya banyak delay karena dampak dari abu vulkanik Anak Krakatau. Ya, ini informasi yang sangat penting sekali untuk kita semua. Kita doakan saudara-saudara kita, juga untuk kita yang selalu meningkatkan kewaspadaan, apalagi sinabung sudah mulai menggeliat. Dan wilayah daerah Lampung ini sudah mulai terdampak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan saudara-saudara kita di sana dalam keadaan sebaik-baiknya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menghimbau masyarakat untuk waspada dengan debu vulkanik yang saat ini sebarannya telah mencapai wilayah-wilayah. Dengan kita ingat kembali udara bersih ini hak kita semua, jadi kita harus melindungi paru-paru kita dan keluarga kita dari bahaya kesehatan pernafasan. Apa itu debu vulkanik? Banyak kita yang masih bertanya atau mungkin yang masih belum begitu paham apa itu ya. Coba Yuna berbagi sekilas informasi untuk Anda bahwa partikel kecil berukuran yang sangat kecil sekali berupa batuan, mineral dan juga kaca vulkanik yang bisa terhirup hingga ke dalam saluran pernafasan.
apa bahayanya bagi kesehatan? Ini informasi pentingnya untuk Anda. Bagi yang terpapar langsung akan mengalami iritasi di bagian hidung, tenggorokan, batuk, pilek, hingga sesak nafas. Memperberat kondisi penderita asma dan juga meningkatkan resiko infeksi bronkitis. Untuk kelompok-kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak dan juga penderita penyakit paru dan jantung ini sangat beresiko paling tinggi. Apa yang bisa kita lakukan, pendengar? Langkah pencegahan utamanya adalah menggunakan masker yang disarankan adalah N95 dan kacamata saat keluar rumah. Batasi aktivitas luar ruangan, tutup pintu dan jendela rumah. Bersihkan diri, cuci muka, cuci juga bagian hidung, serta ganti pakaian setelah beraktivitas dari luar rumah. Jangan lupa perbanyak minum air putih, konsumsi makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan segera ke fasilitas kesehatan jika sudah mulai muncul gejala yang sudah menunjukkan keadaan Anda tidak baik-baik saja. Misalnya contohnya ya, sesak nafas atau Anda sudah merasakan nyeri di bagian dada, segera kunjungi dokter terdekat Anda atau juga ke puskesmas ya. Itu dia sedikit informasi di sore hari ini, pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Masih melanjutkan berita dan informasi yang Yuna sampaikan tadi, pendengar, ada sekitar 150 ribu penumpang terdampak gangguan operasional bandara akibat sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebutkan sekitar 467 penerbangan juga terdampak kondisi tersebut. Besarnya jumlah tersebut membuat pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan penumpang di seluruh bandara terdampak. Langkah itu juga dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kepastian penerbangan. Dudi mengakui masih terdapat juga penumpang yang bertahan karena berharap penerbangan segera kembali beroperasi. Namun penutupan bandara telah diperpanjang setelah 4 jam berikutnya. Kemenhub juga meminta maskapai untuk memastikan seluruh hak penumpang tetap terpenuhi selama pembatalan penerbangan, salah satunya melalui pengembalian biaya tiket yang telah dibayarkan. Karena ini merupakan pembatalan, maka hak-hak penumpang juga harus dijamin. Kemudian dilakukan proses pengembalian tiket yang sudah dibayar. Selain itu, pendengar, maskapai diminta memberikan informasi kepada calon penumpang sebelum mereka berangkat menuju bandara, dan himbauan tersebut juga diharapkan mampu mencegah penumpukan selama operasional yang masih dihentikan. Pemerintah telah memproses kemungkinan pengalihan penerbangan menuju sejumlah bandara yang masih aman. Meski demikian, keputusan pemindahan penerbangan juga tetap diserahkan kepada masing-masing maskapai. Dipastikan untuk pengalihan penerbangan tidak hanya mempertimbangkan kesiapan bandara tujuan alternatif, pemerintah juga memperhitungkan akses transportasi lanjutan bagi seluruh penumpang yang terdampak. Betapa nikmatnya. Bukan hanya menyiapkan bandaranya, tapi juga menyiapkan transportasi konektivitasnya. Penumpang mungkin harus menggunakan transportasi lain. Kertajati, Semarang, Juanda, dan Yogyakarta disiapkan sebagai sejumlah alternatif apabila pengalihan dibutuhkan. Dan menurut Dudi, kondisi bandara-bandara tersebut sejauh ini masih terpantau aman. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, pendengar. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau mencapai sebagian wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. BMKG juga sudah mengidentifikasi dua klaster sebaran dengan ketinggian mencapai 20 ribu hingga 50 ribu kaki. Bandara Soekarno-Hatta juga ditutup sementara hingga pagi tadi akibat dari dampak sebaran abu vulkanik. Menteri Kesehatan menghimbau warga untuk tidak keluar rumah untuk mengurangi resiko dampak abu vulkanik. Paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu kesehatan terutama mata, kulit, dan pernafasan. Masyarakat dihimbau menggunakan masker untuk mengurangi resiko kesehatan dari abu vulkanik. Dan masyarakat juga diminta tetap tenang namun tetap waspada untuk menyikapi erupsi Gunung Anak

Berita dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id, seperti berita-berita dan informasi yang sudah Yuna sampaikan tadi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Mawe, kanal informasi dan inspirasi.

Berdasarkan informasi yang Yuna sampaikan tadi mengenai abu vulkanik yang sudah menyebar ke berbagai wilayah, bahkan Menteri Kesehatan juga sudah menghimbau warga untuk tidak keluar rumah untuk mengurangi risiko dampak abu vulkanik. Bencana alam ini bisa terjadi kapan saja tanpa diprediksi. Maka untuk mengantisipasi kondisi darurat, RRI Loks Mawe sering memberikan tips anti atau siaga bencana ya. Ini juga disampaikan oleh protokol komunikasi pimpinan Kota Bandung bersama dengan BNPB yang menghimbau setiap keluarga untuk bisa menyiapkan tas siaga bencana di rumah masing-masing. Apa itu daftar isi tas siaga bencananya? Yang pertama terdiri dari obat-obatan pribadi dan juga perlengkapan P3K dasar. Jadi jika Anda punya riwayat penyakit yang mengharuskan Anda untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu, Anda siapkan dalam kotak P3K. Selain itu, Anda juga harus menyiapkan alat bantu penerangan seperti senter, hand lamp, lilin atau juga korek api. Pakaian secukupnya untuk 3 hari ditambah dengan jaket, selimut, handuk dan jas hujan. Pasokan air minum yang cukup untuk mendukung kebutuhan kurang lebih 3 hari. Bawa juga alat komunikasi beserta dengan alat pengisi daya atau power bank dan cas untuk memantau informasi. Dokumen-dokumen berharga seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran dan arsip penting lainnya juga dapat Anda siapkan. Dan perlengkapan mandi termasuk sabun, sikat gigi, pasta gigi atau juga peralatan kebersihan lainnya. Makanan siap saji yang awet seperti mie instan, biskuit, abon dan sejenisnya. Untuk uang tunai juga siapkan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 3 hari. Alat bantu sinyal suara untuk meminta pertolongan saat berada dalam keadaan darurat, mungkin kita tidak semuanya punya ya. Tapi untuk yang pertama yang harus disiapkan saat ini adalah masker, pelindung pernafasan untuk menyaring debu atau juga kotoran. Itu dia informasinya untuk Anda dan saat ini Yuna akan ajak Anda semua untuk sama-sama kita simak berita berjaringan Sekorwil Lintas 17 Banda Aceh bersama dengan rekan-rekan yang ada di daerah lainnya ya, untuk kita dengarkan berita daerah berjaringan Korwil Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.

0: pun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, ribuan masyarakat ramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Berikutnya puluhan UMKM semarakkan bazar dan Jalan Sehat RRI Fest. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Araneri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ribuan masyarakat meramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: LPP RRI Banda Aceh hari ini menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dan sejumlah mitra RRI. Jalan sehat dimulai sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan dilepas langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto, Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan perwakilan dari PT Solusi Bangun Andalas Harabi Azwani. RRI Fest tentunya menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Selain olahraga bersama, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis serta berbelanja produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.
2: Tadi kita dapat minuman gratis, makanan gratis, dan sini juga banyak stand-stand makanan yang enak-enak. Kesan dan pesannya sih udah pastinya seru banget ya, karena acaranya rame-rame gini. Terus mungkin sehat juga karena jalan santai, jalan pagi. Mungkin pesannya ke depan bisa diadain lagi karena ini seru banget.
1: Rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semarakkan bazar dan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Puluhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM turut menyemarakkan jalan sehat dan bazar yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Banda Aceh pada Minggu 6 September 2026. Adapun di antara UMKM yang turut serta adalah Badan Ekonomi Kreatif Bumcraft Aceh dengan menghadirkan ragam produk kuliner maupun aksesoris. Sekretaris Bumcraft Aceh, Rauza, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest sehingga dapat mempromosikan ragam produk. Bahkan kehadiran pihaknya disambut baik oleh para peserta jalan sehat dengan membeli produk yang dijual.
4: Kita mengucapkan juga terima kasih banyak kepada RRI yang sudah membuat event seperti ini dan mengizinkan kita untuk bergabung.
5: bergabung dan ikut dalam event ini. Alhamdulillah, pembelinya juga alhamdulillah luar biasa.
3: Salah seorang peserta Jalan Sehat, Tiara yang berasal dari Lo'engah, menyampaikan selain dapat berolahraga bersama, juga bisa menikmati ragam produk UMKM.
6: Senang sih karena bisa kayak ngikutin aktivitas di pagi hari Minggu ya.
3: Sementara itu personil Satlantas Polresta Banda Aceh Putra yang bertugas untuk melakukan pengamanan jalan sehat memastikan seluruh peserta tertib terhadap aturan lalu lintas.
7: Pengamanan di khususnya di persimpangan ini aman dan terkendali, kondusif.
3: Adapun untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang diperingati pada tanggal 11 September 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanogayo. Pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK perizinan berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib laporan industri melalui sistem informasi industri nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekda Kap setempat.

0: terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemda Gayo Lues hadir pada tasyakuran hari lahir Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ke-81. Bupati Gayo Lues berharap dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan unsur Forkopimda dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Gayo Lues Suhaidi saat menghadiri tasyakuran Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Suhaidi mengatakan pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum. Menurutnya, potensi sumber daya alam Gayo Lues merupakan anugerah yang harus dikelola bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian selanjutnya, Pak Kediri, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kejaksaan Gayo Lues terhadap pemerintah daerah. Banyak hal yang sudah kita lakukan, baik itu pendampingan, kemudian pendapat hukum barangkali dan lain-lain, skema yang lain itu yang sudah diterapkan di Kabupaten Gayo. Mudah-mudahan dari sini ke depan kita akan memperkuat kembali, karena saya juga akan risih mengajari, kecuali pemainnya ada kepala desa, kepala dinas yang sudah bandel gitu, sudah diingatkan tetapi tetap menyimpang dari aturan.
2: Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum. Selain itu, Suhaidi menekankan pentingnya optimalisasi peran inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Selanjutnya kita bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kebun Buah Naga, Dragon Park, Kolam Air Panas Jaboy jadi lokasi edukasi agrowisata siswa di Sabang. Berikut laporan Razi Arda.
5: SDIT Alfar Sabang menggelar kegiatan field trip atau kunjungan edukasi bagi siswa ke Kebun Buah Naga kawasan Jaboy, Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan field trip perdana SDIT Alfar Sabang dengan mengusung tema edukasi lingkungan dan budidaya buah naga. Kepala SDIT Alfar Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan memperkenalkan tanaman buah naga, mulai dari proses pembibitan, penanaman, hingga cara perawatannya.
6: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan field trip SDIT Alfat yang pada pertama kalinya kita melaksanakannya itu di Kebun Buah Naga Jaboy. Kegiatan ini sekalian untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengenal tentang lingkungan, tentang edukasi buah naga, cara merawatnya, cara menanamnya.
5: Menurutnya kunjungan tersebut juga menjadi sarana menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan alam yang ada di sekitar siswa. Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka temukan secara langsung di lapangan. Kanita menyebutkan sebanyak 24 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap siswa dapat memahami materi yang diberikan, kemudian menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-temannya. Sementara itu, pengelola Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy Muhammad Iksan mengapresiasi kunjungan SDIT Alfat Sabang itu. Ia menilai kegiatan outing class dengan tema budidaya buah naga tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihat tanaman buah naga secara langsung.
7: Kita berharap bahwa ini bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk gurunya. Tadi kegiatannya semarak, mereka menikmati. Malah ada anak-anak yang memang baru pertama sekali mereka melihat pohon buah naga.
5: Menurutnya, para siswa tertarik dan termotivasi untuk mengetahui bagaimana cara pembibitan, menanam, dan merawat serta menyiram tanaman buah naga tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.

0: Dari Sabang lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko 10 Salam memanfaatkan alokasi dana pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan defisit keuangan daerah. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
1: Pemerintah Kota 10 Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota 10 Salam. Wali Kota 10 Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan 10 Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
2: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota 10 Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
1: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota 10 Salam. Wali Kota 10 Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah di lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Losemawe. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita untuk hari ini dan kebersamaan Pro 1 untuk Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti akan dilanjutkan oleh rekan Yuna Dewi Mohata. Menjelang azan maghrib untuk wilayah Losemawe, Aceh Utara dan sekitarnya hari ini pukul 18:37 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, menjelang azan maghrib kami akan hadirkan tausiah sore. Hari ini lanjutan pembahasan yang sudah pernah dibahas namun belum tuntas, akan dituntaskan hari ini di tausiah sore edisi 6 September 2026 dengan judul Hati yang Bersih, disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Abbas LC MH. Selama durasi lebih kurang 30 menit karena azan juga akan segera berkumandang nanti pukul 18:37. Sampai jumpa besok pagi bersama Yuna dan kita langsung mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin. Kami persilahkan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما محموم المخموم القلب قال هو النقي التقي لا إثم فيه ولا بغ ولا غل ولا حسد. Para pendengar Pro 1 RRI Losemawe dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bertemu di sesi tausiah sore kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan aktivitas harian kita dengan baik, serta masih sebagai seorang muslim mukmin yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Dan semoga Allah memberikan balasan atas iman kita itu dengan balasan yang terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai salah satu sifat mahmudah atau akhlak yang terpuji, yang merupakan ajaran kasih sayang dalam agama ini, yaitu salamatus sadr. Salamatus sadr, hati yang bersih, hati yang bening, hati yang tidak ya memiliki karat-karat, ya dengki, tidak memiliki kotoran-kotoran hasad, ya iri, ya serta berbagai sifat-sifat yang lain. Jadi hati yang bening, bersih, melihat segala sesuatu dari perspektif yang positif, memberikan setiap pendapat didasarkan dari hati yang bersih, yang konstruktif, yang menuju kepada pembangunan insan. Terima kasih. Menuju kepada perbaikan kondisi serta menuju kepada peningkatan kualitas hidup yang baik, yang mendukung kepada satu keadaan yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik jagat raya ini. Nah, di antara pembahasan mengenai salamatus sadr atau hati yang bersih ini adalah fawaid. Nah, faidah ataupun konsekuensi logis yang positif, ya, ataupun kita katakan sebagai hasil yang didapatkan, ya, ketika seseorang itu, ya, mendidik dirinya, menjaga hatinya sehingga dia mencapai hati yang bening, yang bersih tersebut. Apa faedahnya? Para ulama merangkum, ya, dalam pembahasan mengenai faedah ini.

Penduduk surga itu adalah orang-orang yang dibersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor itu. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat, diantaranya sifat mereka bersih hatinya. Tidak ada cacian makian di sana. Tidak ada rasa marah. Tidak ada iri dengki dalam hati penduduk surga tersebut. Ya, kita lihat misal dalam surah Al-A'raf, surah Al-Hijr. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana sifat orang-orang yang beriman yang mereka itu kemudian masuk ke dalam surga Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilussolihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sementara orang-orang yang beriman beramal saleh, tidak kami bebankan setiap jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Mereka itulah penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Mereka berada di dalam surga itu dalam keadaan bersih dari sifat-sifat dengki, iri. Kami cabut sifat itu dari hati mereka. Di mana mereka di dalam surga itu mengalir. Surga mengalir di bawah mereka sungai-sungai, gambaran sebuah kehidupan yang sangat tenang, nyaman. Dan mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada keadaan ini, ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk ini, tidak akan masuk surga ini kecuali apabila telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhir ayat. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ayat lain, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu hari kiamat itu adalah hari yang tidak bermanfaat lagi harta benda kekayaan dan juga tidak anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan mendapatkan al-fauz, kesuksesan, keselamatan hari itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya, biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Ini adalah beberapa ayat yang menggambarkan bahwa orang-orang yang bersih hatinya ini pasti memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan mendapatkan kenikmatan surgawi disebabkan hati mereka yang bersih, ya, yaitu dia bisa memberikan manfaat kepada pemilik itu, pemilik hati itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah kita melihat bahwa orang-orang yang bersih hatinya itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan hati yang bening yang bersih pula, ya, yaitu akan mampu menghiasi pemiliknya. Orang tersebut akan selalu hidup dalam keindahan akhlak. Annaha taksu sahibaha hullatal khairiyah. Dia akan berjalan di muka bumi sebagai seorang ibadur rahman, sebagai seorang yang menebar kebaikan kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada lingkungannya. Dia akan diberi keutamaan, ditempatkan pada posisi orang-orang yang mulia.

0: oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang dan oleh manusia. Dia dicintai oleh Allah dan dicintai sekaligus oleh manusia berkat hatinya yang bersih. Tidak menaruh dendam, tidak menaruh suudzon, tidak ada iri, tidak ada dengki. Dia akan dipakaikan kepadanya pakaian afdhaliyah. Pakaian keutamaan. Dengan hati yang bening, yang bersih tersebut, ia akan muncul dalam umat ini sebagai sosok yang dihormati. Tidak punya masalah, ya, karena penyakit hati, masalah keduniaan. Dia akan mampu melewati masalah-masalah itu dengan mudah. Tidak akan menjerumuskannya. Ibarat dia mampu menangkis semua penyakit-penyakit karena dia menjaga diri, menjaga kesehatan diri. Dalam konteks ini dia menjaga kebersihan hati, kesehatan hati sehingga hati itu tidak mampu dikotori oleh berbagai virus, bakteri yang merusak, yang jahat. Sehingga dia akan tampil prima, fit, sehat. Mampu menebarkan kebaikan bagi orang di sekelilingnya. Para pendengar persatuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang masyhur, hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya kepada beliau, ya, beliau ditanyakan, ayyun nasi afdal, ya Rasulullah, manakah yang tergolong kepada manusia yang afdal, yang terbaik, manusia yang kelas yang tinggi, orang-orang yang dianggap, yang dikatakan, dikategorikan sebagai orang yang memiliki keutamaan. Yang paling baik. Lalu Rasulullah menyatakan. yaitu orang itu adalah kullu makhmumil qalb. Yaitu orang yang afdal itu setiap orang yang memiliki hati yang bersih. Salimil qalb, nadhifil qalb. Hati yang bening, hati yang bersih. Kalau kita lihat kata-kata makmum ini adalah dari maf'ul, ya, yaitu takhmim al-bait. Ya, kalau kita lihat kata-kata makmum ini, takhmimul bait artinya kansihi, kansuhu, tanzifih au tanzifuhu. Yaitu membersihkan sebuah rumah, menyapu rumah. Nah, seperti itulah hati yang bersih, yang disapu, yang dibersihkan. Yang dia kosong dari setiap kotoran. Artinya yang bebas dari kotoran. Tidak ada sampah dalam rumah itu. Tidak ada debu kotoran yang mengotorinya. Ya. Jadi kalau dikatakan kullu makhmumil qalb, artinya hati yang bersih dari berbagai unsur-unsur yang merusak dan mengotori. Nah, ini orang yang paling utama, yang afdol. Afdol yang menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Yaitu kullu makhmumil qalb. Orang yang bersih hatinya. Ini paling afdol. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan beberapa sifat itu, ya, yang utama dalam konteks yang kita bahas hari ini adalah orang yang bersih hatinya. Bersih hati dari berbagai penyakit. Jadi yang kedua Rasulullah katakan saduqil lisan. Nah, di sini ada dua sifat utama. Yang pertama bersih hati, yang kedua jujur dalam berkata. kata-kata, berbicara apa adanya, tidak bersilat lidah, tidak menghias kenyataan dengan kata-kata, kenyataan yang pahit, kenyataan yang tidak benar dihiasi seolah-olah benar, baik dengan berkat lisannya yang dusta itu. Nah, ini orang yang afdal tidak seperti itu. Dia berbicara apa adanya. Saduqil lisan. Yaitu setiap orang yang berkata jujur, benar, ini orang terbaik akhlaknya dalam agama kita dan dia memiliki keutamaan dalam pandangan agama kita. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu. Kalau istilah berkata jujur, berkata benar, berbicara yang fakta, kami sudah paham artinya. Kami jelas sekali maksudnya. Clear. Fama mahmumul qalb. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Nah, perkataan tadi. Jadi dalam hadis ini tidak langsung Rasulullah menjelaskan dan sahabat tidak langsung mengetahui arti mahmumul qalb. Karena mahmumul qalb ini istilah yang jarang dipakai sebagai sebuah sifat. Tapi dia ada kosakata itu, kosakata yang digunakan dikenal sebagai sebuah kata kerja, sebagai sebuah kondisi yang tidak dikaitkan dengan hati. Ya. Jadi di sini Rasulullah menggunakannya untuk hati yang mahmum. Orang Arab menggunakan mahmum, tahmim, al-bait. Dan membersihkan rumah. Tapi ini hati yang bersih bagaimana? Apa maksudnya? Bersih dari apa gitu ya? Lalu Rasulullah menjawab, huwa an-naqiyut taqi. Mahmumul qalbi itu adalah hati yang naqi. Naqi bersih. Ya, kalau kaca itu bening ya, naqi. Kalau dosa itu bersih, tidak ada lagi belepotan di tubuh kita, kotoran. Ah, itu bersih namanya. Ketika kita mandi, kita bersihkan, hilangkan kotoran-kotoran. Seperti itu juga dosa-dosa dihilangkan. Maka kita kan ada doa. Ya. Dan ada doa iftitah juga yang kita membaca itu. Ya. Allahumma nak qini minal khotoya. Ini kan doa istiftah atau doa iftitah yang Rasulullah sering dan beliau sangat sering menggunakan doa istiftah ini dalam sholat. Wajib beliau ketimbang yang lain. Walaupun banyak doa iftitah lain tapi beliau menggunakan itu semua dalam sholat sunatnya. Sedangkan doa iftitah ini sangat sering beliau gunakan dalam sholat-sholat wajib beliau. Yaitu bunyinya salah satu, Allahumma naqqini minal khotoya. Kama yunaqqas thawbul abiyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku dari dosa-dosa. Sebagaimana pakaian ya, putih yang kena kotoran kemudian disucikan, dibersihkan. Bagaimana pakaian ternoda, pakaian putih terkena noda kotoran. Kemudian dibersihkan menjadi putih kembali. Begitulah harapan kita kepada Allah dalam sholat kita ketika membaca doa iftitah. Agar kita bersih, suci kembali dari dosa-dosa kita. Lengkapnya doa itu bisa dilihat nanti ya. Dimulai dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghusil khotoyaya bil ma'i wathalji wal barad. Ini doa yang selalu Rasulullah panjatkan sebelum memulai membaca surat Al-Fatihah dalam salat beliau. Dan doa ini juga kita bacakan dalam sholat jenazah. Kita doakan untuk mayit ya. Wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah jenazah ini, mayat ini ya, dari noda-noda dan dosanya, sebagaimana pakaian yang putih yang ternoda lalu dibersihkan dan disucikan. Nah, ini ada korelasi tentu ya dengan hati yang bersih tadi. Bagaimana hati kita selalu terpapar dengan kotoran, debu maksiat, kotoran-kotoran dosa, khilaf, kesalahan, kekurangan kita sebagai manusia. Ini hendaklah dibersihkan. Dan setiap kita sholat, dan Rasulullah menyatakan ya, bainas sholah, di antara setiap sholat, antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu semua menjadi kafarah. Kafarah menjadi penyuci ya, dosa kita. Dia akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, begitulah di sini. Hati-hati kita yang terpapar dengan noda dan dosa itu, kita upayakan selain setiap sholat itu dengan istighfar, istighfar. Kita bersihkan dengan selalu bertafakkur. Nah, selalu kita menginsafi diri, muhasabah. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bermuhasabah. Nah, setiap hari. Ya. Agar dosa-dosa itu lekang, hilang dari hati dan jawarihnya. Nah, ini yang pertama adalah hati yang bersih dari dosa dan noda itu. Yang kedua, at-taqi. At-taqi kita ketahui sifat muttaqin. Hati yang selalu berhati-hati. Jadi ini bermain kata kita ya itu. Hati yang bersih itu, yang murni, yang bening itu, hati yang selalu berhati-hati, mawas diri, waspada. Dia tidak gelojo, dia tidak hantam kromo. Kalau berbicara, hati-hati agar tidak menyakiti orang, tidak menyakiti hati orang lain. Dia hati-hati setiap perkataannya agar tidak mengandung dosa, celaan, makian. Dia hati-hati agar setiap perkataan yang diucapkan itu tidak mengandung ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti takabur, dia menyombongkan diri. Ataupun istihza. Atau dia tidak sombong tetapi bermain-main dengan syariat. Dia berseloroh, bersendagurau dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Dengan atribut-atribut agama. Oh, bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Mungkin dibaca dengan nada, dengan intonasi ya, yang merendahkan, yang melecehkan. Ini tentu bagi orang yang at-taqi, hatinya itu bertakwa, dia akan menjauhi itu. Dia akan berpikir jauh-jauh. Dia akan berpikir 1000 kali sebelum mengungkapkan suatu kalimat. Jadi hatinya ini yang mengontrol semua itu. Jadi hati yang berhati-hati inilah yang namanya at-taqi. Nah, berhati-hati yang kosong atau bersih, bebas dari kotoran-kotoran, inilah ya sifat orang atau manusia yang afdol, yang paling afdol dalam istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ithma fihi wala bagh. Rasulullah menjelaskan ya, mendeskripsikan bagaimana hati yang bening, yang bersih itu yang pertama tidak ada ya kotoran dan debu, dosa. Tidak ada iri dengki, kemudian berhati-hati, bertakwa. Tidak ada dosa, tidak ada bagh kesombongan ya ataupun melampaui batas ya. Wala ghil, wala hasad. Tidak ada iri dan dengki. Semua ini adalah kotoran-kotoran yang dan debu-debu dosa yang melekat pada hati yang harus dibersihkan agar kita mencapai hati yang bening dan bersih tersebut. Nah, apabila ini mampu kita lakukan, kita jauhi penyakit-penyakit hati dan kotoran-kotoran ini, kita akan mampu mencapai afdaliyah yang disebutkan tadi, yaitu annaha taksu sahibaha hullatal khairiyah. Orang itu akan berjalan, akan hidup dalam masyarakatnya sebagai seorang yang seolah-olah memakai sebuah pakaian yang memiliki keutamaan. Dia akan dihargai, dihormati karena hatinya yang bening tadi. Kemudian di antara faedah itu juga adalah akan menutupi segala aibnya. Akan memutuskan sebab-sebab dosa. Dengan selalu menjaga hati yang bening. Ya. Jagalah hati, jangan dikotori. Itu ada lagunya. Artinya ketika kita melaksanakan itu, dia akan selamat dari dosa-dosa. Dia akan hilang aib-aib dari, tidak ada celah setan memasukinya. Misal dia mampu menjaga syahwatnya misalnya, sehingga dia tidak mengobras syahwatnya. Dia akan selamat dari yang namanya khalwat, mesum, ya kan? Lebih-lebih hari ini dengan kecanggihan teknologi, mudah sekali terjerumus. Tapi dengan dia menjaga hati yang bening dan takwa tadi, dari berbagai dosa itu, dia akan selamat. Dia tidak akan terjerumus dalam arus teknologi yang merusak. Merusak agamanya, merusak dirinya, nama baik agama, nama baik diri, keluarga dan masyarakatnya. Dia akan suci, bersih dari iradat al-fasidah. Keinginan-keinginan, maksud-maksud yang fasid, yang mencelakakannya. Dari zunun as-sayyi'ah, prasangka-prasangka yang buruk dalam hubungan dengan sesama. Affa lisanuhu wa jawarihuhu an kulli qabihin. Jawarih dan lisannya akan mudah dikontrol sehingga selamat ya dari segala hal-hal yang buruk. Para pendengar Pro 1 RRI Loksmawe dimanapun ada berada, ini diantara sekian banyak faedah, diantara sekian banyak manfaat. Ketika hati kita bening, bersih, terhindar dari dosa, akan masuk dalam surga Allah ya dengan mudah, dan aib-aib kita akan tertutupi dan terputus dari jalur-jalur menuju dosa dan kebangkrutan. Insyaallah kita akan lanjutkan mengenai hal ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kali ini memberi keberkahan kepada kita dan dapat kita laksanakan, dapat kita upayakan. Allah membantu dengan memberikan keistiqomahan dalam hati kita menjadi hati yang naqi at-taqi. Semoga kita mendapatkan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan pukul 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap

0: dan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
1: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
0: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
4: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
5: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
3: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
6: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya, ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran

0: bias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
7: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
8: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
8: Tapi semuanya sibuk.
9: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
10: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
10: Ada ayah yang ambil.
11: Tapi sebelum main.
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
12: Yang sesuai usia kakak ya mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
13: Kita tanam sama-sama ya.
14: Oke Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
15: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, Berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar, saya Dewi Mohataya yang akan menemani Anda di perjalanan Lok Semawe malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah kita dengarkan tadi kumandang azan sholat isya. Semoga kita menyegerakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Berbagai program acara akan terus kami hadirkan pendengar untuk menemani suasana malam Anda yang juga baru sampai di kota Lok Semawe. Hujan mengguyur kota Lok Semawe, membawa keberkahan untuk kita semua dan patut kita syukuri, dan semoga Allah merahmati kita semua. Seperti biasa di kesempatan malam hari ini di pukul 20.04 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan drama radio. Malam hari ini akan kami persembahkan persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Alasan Kiasan. Dari 89,3 MHz Pro 1, RRI Lok Semawe mengucapkan selamat mengikuti.

0: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Rizka istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
1: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
3: Gimana kemarin lusa NF-nya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
3: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
3: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat han.
2: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
4: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
5: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
1: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
5: Ya Allah, Farhannya kenapa?
1: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
5: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
5: Giska tuh

0: Sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah, bentar. Ini kamu serius mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam pendengar, hujan mengguyur kota Loxmoy. Semoga keberkahan Allah turunkan untuk kita semua dan semoga hujan ini adalah hujan yang memberi manfaat untuk kita semua. Dan juga semoga hati kita juga dibasahi ya dengan ketenangan juga keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sapa juga untuk para pelaku UMKM yang terus bergerilya untuk mengais rezeki dari pagi hingga malam hari ini. Saya ingin menyapa ya yang di kawasan Jalan Darussalam, Jalan Samudra, kemudian di Jalan Maliku Saleh, Jalan Iskandar Muda, Jalan Perdagangan Sukaramai, Jalan Pasek ya, termasuk juga para pecinta dan penikmat kopi di kawasan Teh Hamzah Bendahara ya. Semoga apapun cuaca di kesempatan malam hari ini tidak membendung rasa semangat Anda. Insya Allah rezeki tidak tertukar ya. Jadi tetap semangat. Insya Allah juga sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Tapi juga kita akan mendoakan untuk saudara-saudara kita mungkin yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit yang ada di kawasan Kota Loxmawe, Aceh Utara, kemudian di kawasan Langsa dan sekitarnya yang mendengarkan kita di 93,5 MHz. Semoga Allah segera berikan kesembuhan tim medis, para dokter juga yang terus berjibaku menjadi garda terdepan ya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, baik yang sedang dirawat inap maupun kita yang saat ini masih sehat. Jadi semoga saja ya kita terus bisa mengawal kesehatan kita. Dan sebenarnya sakit itulah yang mahal, sehat ini murah. Jadi sudah sebaiknya kita juga menjaga apa yang sudah Allah titipkan kepada kita dengan sebaik mungkin. Tetaplah bersama kami, kali ini masih dengan lagu yang menemani suasana Anda yang mengambil masa istirahat. Besok akan kembali beraktivitas setelah berakhir pekan bersama keluarga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di formasi pukul 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kehadiran Bank Indonesia Loksmawe ini turut menambah semarak RRIFES Loksmawe 2026. Jadi melalui stand edukasi rupiah, jadi masyarakat pendengar diajak mengenal lebih dekat ya mata uang kebanggaan Indonesia dengan cara yang santai. Kemudian juga termasuk dengan cara interaktif dan menyenangkan. Jadi stand Bank Indonesia Loksmawe ini menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi warga. Nah, selain mendapat edukasi tentang rupiah pendengar, jadi pengunjung juga diajak ya mengikuti kuis dengan beragam pertanyaan seputar mata uang Indonesia. Sementara itu PLT Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Loksmawe Irman Syah ini mengatakan kalau kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia sendiri untuk bisa terus mendekatkan edukasi rupiah kepada masyarakat. Jadi menurutnya kemasan edukasi yang dipadukan dengan kuis dan hadiah menarik diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengenal serta memahami pentingnya menjaga dan memperlakukan rupiah dengan baik. Dan antusiasme pengunjung semakin tinggi pendengar, karena kenapa? Kuis yang digelar Bank Indonesia Loksmawe di pagi tadi ini menyediakan ratusan hadiah menarik. Jadi peserta pun pendengar berlomba menjawab pertanyaan sambil menikmati suasana RRIFES yang berlangsung meriah. Kehadiran Bank Indonesia menjadi warna tersendiri dalam RRI Festival 2026. Edukasi rupiah yang dikemas lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menghadirkan pengalaman yang informatif dan menghibur bagi pengunjung.

Halo Indonesia, pemerintah kita mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lux Mawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.
1: Titik inspirasi.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah, shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mencoba mengisi mutiara pagi ini dengan tema Surah Al-Fatihah sebagai pondasi akidah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Surah Al-Fatihah itu adalah merupakan inti dari ajaran Islam karena ia mencakup tentang persoalan keimanan, ketauhidan, sehingga ia disebut sebagai pondasi akidah. Di dalam Surah Al-Fatihah juga kita dapati inti ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengingatkan atau memberitahukan kepada Abu Sa'id Ar-Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 5006, di mana Rasulullah mengatakan kepada Abu Sa'id, "Ala u'allimuka a'dama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masajid?" Wahai Abu Sa'id, maukah aku beritahukan kepadamu, aku ajarkan kepadamu sebuah surah di dalam Al-Quran sebelum kita keluar masjid? Maka tentunya Abu Sa'id mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Nah, ketika itu Rasulullah pun menggandeng tangan Abu Sa'id dan kemudian hendak keluar dari masjid. Namun sesaat kemudian Abu Sa'id berkata kepada Rasulullah SAW, "Innaka qultu la'allimukannaka adama surati minal Qur'an." Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan akan mengajariku suatu surah dari Al-Quran? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'u mathani." Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dia adalah merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan ia merupakan Qur'an yang sangat azim, yang agung. Alladhi utituh, di mana Allah telah mendatangkan surah itu kepadaku. Jemaah insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Surah ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, bahwa Al-Fatihah itu diturunkan langsung oleh Allah dari arasy-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama dalam urutan penulisan, tapi dalam urutan turunnya ia turun pada tahun ke-11 atau akhir tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah wafatnya Khadijah, setelah wafatnya Abu Talib, ketika Rasulullah hendak melaksanakan atau dipanggil oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, resminya turun pada tahun tersebut. Akan tetapi jauh hari sebelum turunnya secara resmi pada tahun ke-11 atau di penghujung tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu surah Al-Fatihah itu sudah dibaca oleh Nabi dalam sholat malamnya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa sholat malam itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya surah Al-Muzammil, di mana di sana Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." Salatlah engkau di waktu malam kecuali sedikit. Nah, sejak Rasulullah melaksanakan sholat malam setelah perintah di dalam surah Al-Muzammil tersebut, Rasulullah sudah baca surah Al-Fatihah itu di dalam setiap rakaat sholatnya. Pemirsa yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling amat sering kita baca. Kenapa tidak? karena kita harus membacanya di dalam setiap rakaat sholat yang kita laksanakan. Jadi dari 5 waktu sholat itu ada 17 rakaat, kemudian ditambah sholat rawatib 12 rakaat, ya, kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, ditambah lagi kita tentunya pasti membaca surah Al-Fatihah itu setiap setelah sholat 5 waktu. Ya, setiap setelah sholat 5 waktu kita tambah lagi. Jadi hampir 40 kali atau bahkan lebih dari 40 kali dalam sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah itu. Ya, di samping karena ada bacaan wajib di dalam setiap rukun sholat yang kita lakukan, kemudian ada bacaan zikir yang kita baca setelahnya atau di luar sholat. Pagi hari, sore hari, malam hari menjelang tidur dan sebagainya. Pendengar insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa di dalam surah Al-Fatihah ini pokok persoalan yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentang akidah. Dapat tidak kita mendapati di awal surah Al-Fatihah ini, ya, seperti misalnya ayat 1 dan 3. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahmanirrahim. Dua ayat ini, 1 dan 3 ini adalah merupakan tauhid asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Sekaligus ini bukan hanya sekedar sifat tetapi juga asma Allah. Dari asma'ul husna, dari nama-nama yang paling indah di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya Allah kenalkan dirinya kepada kita hambanya dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran terulang sebanyak 57 kali. Kata Ar-Rahim sebanyak 114 kali. Ya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan atau mengenalkan dirinya kepada kita dengan sangat luar biasa sekali dengan sifat dan asmanya yang pengasih dan penyayang. Dan ini merupakan sifat utama, ya, yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan Ulumul Quran, beliau mengatakan bahwa ada banyak nama dari surah Al-Fatihah ini. Ada nama Umul Kitab, Umul Quran, Alhamdu, As-Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, As-Syafiyah. Ya. Ya, ini merupakan bagian dari nama-nama surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Hijr pada ayat 87, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'azim. Dan sungguh kami telah mendatangkan, menurunkan, memberikan kepada Muhammad 7 ayat yang berulang, yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul 'azim, Al-Qur'an yang agung, yaitu surah Al-Fatihah. Dan itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat kedua di dalam surah Al-Fatihah yaitu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dapati di sini tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah lah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pelindung, satu-satunya pemelihara, satu-satunya pengayom, satu-satunya pemilik, ya. Nanti pada ayat keempat kita akan menemukan kalimat Malik Yaumiddin. Allah adalah raja di raja, maharaja, pemilik yang sesungguhnya, ya, dari hari pembalasan itu. Nah, bukan berarti hari ini bukan milik Allah, tetapi di sana Allah ingin menegaskan tentang mulkiyahnya pada Yaumuddin, pada hari pembalasan yang disebut dengan hari kiamat. Nah, di ayat 1 dan 4 ini, di ayat 2 dan 4 ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan Malik Yaumiddin, ini menunjukkan kepada tauhid ar-rububiyah dan mulkiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam kepemilikannya, dalam penciptaannya, dalam perlindungannya, dalam pemeliharaannya, ya, dalam murabbiahnya, ya, dalam mendidik, mentarbiah manusia, ya, mengajarkan manusia dengan wahyu-wahyunya dan seterusnya. Ya, pemberi hidayah, pemberi rezeki, ya, semuanya itu adalah bagian dari rububiyah dan mulkiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, dan akan engkau sajalah ya Allah yang kami mintakan pertolongan, tempat kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan kepada tauhid uluhiyah, bahwa sesungguhnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada selain Allah. Bahwa kita sebagai orang yang beriman, yang telah menyatakan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya rob, ya, yaitu al-ma'budu bihaq, ya, yang disembah dengan kebenaran, satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, ini merupakan bagian tauhid uluhiyah. Jadi di sana sudah masuk tauhid asma wa sifat ayat 1 dan 3, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian ada tauhid rububiyah dan mulkiyah ayat 2 dan 4, yaitu Rabbul Alamin dan Malik Yaumiddin. Kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bahwa inti daripada ibadah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ibadah itu adalah mengabdikan diri kita dengan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah ketika para mufassirin menyatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah merupakan bagian dari pondasi akidah, dan ia juga bagian dari inti ibadah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat-ayat berikutnya, ini adalah bagian dari realisasi sebagai hamba kepada Rabb. Ya, kita sebagai makhluk, sebagai hamba, ya, Allah sebagai Khalik, sebagai Rabb, sebagai ilah, di mana disinilah Allah mengajarkan kepada kita akan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan semuanya adalah doa-doa memohon, ya, pertolongan, perlindungan, ya, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita diajarkan cara berdoa dan kalimat berdoa itu, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, ya, hidayahlah kami, berikan hidayah kepada kami pada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan dinul Islam, jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Nah, jalan itu jalan yang mana? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, ya, sehingga kita berdoa dengan jalan itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai dan jalan orang yang sesat. Nah, para mufassirin di antaranya misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi, ya, sementara dolin adalah orang-orang Nasrani. Ya. Jadi jalan mereka dan jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang maghdub dan jalan dolin. Nah, yang kita minta adalah jalan an'amta alaihim, ya, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa mereka? Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, ya, para syuhada, para shodiqin, para solihin, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami betul akan pondasi akidah kita sehingga kita bisa bertauhid dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mutiara pagi yang ditayangkan di setiap pagi di RRI Pro 1 ini dengan sejumlah pemateri yang ada akan memberikan manfaat yang begitu luas kepada kita semuanya dan menjadikan ini bagian dari sakafah Islamiyah kita, insyaAllah. Aku lu qali hadha wa astaghfirullah li walakum subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Fase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapa Ipase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Fase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Fase 2026.

6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tumpu Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

kan anak kami di kota Lumajang ini tahu keluar cuman tugas berat pak, berat sekali memang tugas berat pak, karena di samping kita pencegahan yang sudah ada sekarang di negara sebelah ini, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak saking baru apabila nggak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, yatim dan pengantin gitu kan, itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya gizi.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kasus HIV/AIDS masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius di Aceh. RRI Fest 2026 berhasil mengumpulkan 65 kantong darah dalam 2 jam. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 7 September 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: awali berita yang pertama, saudara. Kasus HIV/AIDS masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius di Aceh. Dinas Kesehatan Aceh mencatat sejak 2004 hingga Agustus 2025 terdapat 2015 kasus HIV/AIDS di Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.953 merupakan kasus HIV dengan 62 kasus AIDS. Sementara sepanjang Januari hingga Agustus 2025 saja ditemukan 233 kasus baru. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, pendampingan serta pengobatan bagi masyarakat yang terinfeksi HIV. Dinas Kesehatan Aceh juga menyoroti meningkatnya kasus HIV pada kelompok usia muda. Data yang disampaikan Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 32 kasus HIV pada kelompok usia 11 hingga 20 tahun. Sementara itu di Kota Banda Aceh hingga Juni 2026 tercatat 43 kasus HIV baru dengan mayoritas ditemukan pada laki-laki sebanyak 17 kasus berada pada kelompok usia 21 hingga 30 tahun. 15 kasus pada usia 31 hingga 40 tahun dan 5 kasus pada usia 11 hingga 20 tahun. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan HIV karena deteksi lebih awal memungkinkan seseorang mendapatkan penanganan dan pengobatan secara tepat sehingga kualitas hidup dapat dipertahankan. Selain aspek kesehatan, upaya penanggulangan HIV/AIDS juga perlu disertai edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofyan bersama Kabid P2P Dinkes Aceh Utara terkait penanganan HIV/AIDS. Silakan Muhammad Sofyan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama Kabid P2P Dinkes Aceh Utara, ada Dr. Ferianto. Assalamualaikum, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dokter, terkait dengan kasus HIV maupun penanganan kasus tersebut ya di Kabupaten Aceh Utara untuk saat ini seperti apa, Dok, perkembangannya? Silakan, Dok.
2: Iya, alhamdulillah beberapa puskesmas kita ada yang memang sangat aktif, kemudian Cuk Mutia juga gitu, dan kita selalu memantau, artinya kita sangat dekat dengan istilahnya apa ya, populasi kunci lah, yang mungkin beresiko, itu kita dekat dengan mereka, kita merangkul mereka, dan mereka sangat membantu kita. Jadi selama ini kalau ada kira-kira beresiko, mereka akan mengajak untuk memeriksakan diri kepada kita. Itu yang sekarang sangat membantu kita.
1: Nah, untuk saat ini sendiri, apakah sudah ada unit khusus ya di setiap puskesmas atau di puskesmas tertentu saja yang ada unit khusus untuk HIV ini?
2: Semua puskesmas ada, cuma kita lebih khusus ke Dewantara Ma'aluf Ukun yang sangat aktif. Ada yang sudah memang dilatih khusus. Kita sampai pernah ada pasien dari Kalimantan. Yang datang kita untuk memeriksakan diri. Jadi ada juga dari beberapa kota lain, dari Banda Aceh juga ada. Mungkin kepercayaan masyarakat kepada kita untuk lokasi, termasuk juga dengan PCT-nya Cuk Mutia. Cuk Mutia sangat aktif. Jadi kita saling memberi informasi kalau ada pasien yang di wilayah kerja puskesmas. Jadi kadang-kadang ada pasien yang memeriksakan diri ke Cuk Mutia. Datanya kita informasikan ke puskesmas, diinformasikan ke puskesmas untuk kita memantau. Tapi kerahasiaan sangat terjaga. Sehingga ada dari luar itu memeriksakan diri ke Aceh Utara.
1: Mungkin soal angka ya, ini apakah bisa di dokter sebutkan atau bagaimana?
2: Kita angka kecil, tahun ini kita cuman baru ada 11 pasien baru. Tahun ini kita belum ada yang meninggal, insya Allah.
1: Nah, untuk Ya, untuk pelayanan sendiri ya di setiap puskesmas ini, ketika memang misalnya ada ada resiko ya, pasien beresiko, ini untuk cara memeriksakannya itu bagaimana sistemnya, dok?
2: Ya, kalau nakes insya Allah sudah, terutama di poli, mereka sudah tahu yang kira-kira beresiko dan menganjurkan ke petugas yang sudah memang terlatih. Kemudian kalau di IGD saat ini mungkin sudah lebih bagus, artinya APD sudah rajin dipakai. Kalau dulu kan masih tingkat handscoon aja, kadang-kadang kalau lukanya kecil itu kadang-kadang nggak pakai handscoon. Tapi untuk saat ini sudah sangat, semua puskesmas sudah sangat peduli dengan masalah tersebut, karena kita pun mensosialisasikan kepada kawan-kawan nakes di puskesmas. Resiko itu sangat ada, cuma HIV AIDS, tapi kan ada juga penyakit-penyakit lain yang beresiko tertular dengan darah tersebut.
1: Iya. Nah, dok, mungkin ada harapan ataupun himbauan ini, dok. Silakan, dok.
2: Harapan kita kepada masyarakat yang kira-kira beresiko untuk cepat memeriksakan diri, kemudian mau berkonsultasi dengan petugas yang memang sudah terlatih. Artinya, jangan sampai mendapat informasi yang salah. Silakan datang ke puskesmas, silakan datang ke rumah sakit Cun Mutia. Kita ada petugas yang sudah terlatih untuk konsultasi, juga terlatih bagaimana menghadapi psikologi pasien. Mungkin itu harapan kami.
1: Baik, terima kasih dok atas waktunya ini sudah bergabung bersama RRI dok.
2: Yuk, sama-sama.
1: Oke dok, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Pemerhati lingkungan TM Zulfikar mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan penghijauan. Ia mengatakan menjaga lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana seperti menanam dan merawat pohon di lingkungan tempat tinggal maupun di kawasan yang membutuhkan penghijauan. TM Zulfikar juga mencontohkan penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pantai, mencegah abrasi, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis biota.
4: Laut misalnya, mangrove. Mangrove kita banyak yang rusak. Ada nggak kita tanam lagi dan itu dipastikan tumbuh?
0: Ia menambahkan pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerhati dan juga pemerintah, namun ini membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya melakukan penanaman, tetapi juga merawat pohon yang telah ditanam agar dapat tumbuh dan alam dapat terus terjaga. Penanaman pohon menjadi salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Saudara, antusiasme masyarakat dan TNI menguatkan aksi kemanusiaan dalam RRI Fest 2026, mengumpulkan 65 kantong darah dalam 2 jam untuk kebutuhan pasien. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Loksemawe kemarin turut diisi dengan kegiatan donor darah yang berlangsung di samping Islamic Center, tepatnya di Ahad, Kota Loksemawe. Kegiatan sosial tersebut mendapat antusiasme masyarakat dan sejumlah anggota TNI dari Kodim 0103 Aceh Utara. Koordinator donor darah Hari Ulang Tahun RRI Festival 2026, Mutia Sari mengatakan sebanyak 65 kantong darah berhasil dikumpulkan selama 2 jam pelaksanaan. Ia menjelaskan sebelum mendonorkan darah, peserta terlebih dahulu mengisi formulir dan menunjukkan KTP, kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pengecekan tekanan darah dan kadar hemoglobin HB. Pendonor juga diharapkan dalam kondisi sehat dan telah sarapan serta tidak begadang.
6: Caranya mengisi formulir, membawa KTP, mengisi data, dan nanti kita lakukan dulu cek kesehatannya, HB-nya, tensinya. Jadi harus sehat, Kak, leher batin.
0: Oke.
6: Dan yang tidak begadang, yang sudah sarapan.
5: Antusiasme tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga anggota TNI. Sekitar 12 personil Kodim 0103 Aceh Utara ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat. Sertu Dikdoyo atau yang akrab disapa Pak Yoyo mengatakan keikutsertaan anggota TNI merupakan bagian dari dukungan terhadap kegiatan kemanusiaan dan kerjasama dengan PMI.
7: Kalau kami dari perintah instansi, Bu, kemudian bagi yang sering berdonor, kemudian kami memang ada perintahnya, kami selalu siap, Bu.
0: Selalu siap,
7: TNI ya? Selalu siap.
5: Mutia Sari menyebutkan kebutuhan darah masih cukup tinggi dan seluruh golongan darah dibutuhkan. Bahkan dalam kondisi tertentu, seorang pasien dapat membutuhkan belasan kantong darah. Ia berharap kegiatan donor darah tidak hanya dilakukan saat ada kegiatan atau perayaan tertentu. Masyarakat diimbau rutin mendonorkan darah melalui PMI sesuai ketentuan dan jadwal donor berikutnya. Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyediakan 100 botol minum sebagai souvenir bagi pendonor serta makanan ringan dari PMI Loksema. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita simak berita yang terakhir. BWS Sumatera 1 Aceh bersama BP2JN akan segera melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan sungai, tebing, dan jalan di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
8: Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 Aceh bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BP2JN akan segera melakukan

0: masyarakat kembali normal?
1: Pertama kita buka nanti di tanggap darurat terus, ya. Habis itu kita baru kita masukkan ke sistem rapid test. Sekarang nanti kita tangani tanggap darurat. Nah, insya Allah 2 hari ke depan akan kita laksanakan terus. Untuk akses kita, akses jalan kita benah terus.
0: Lanjutnya, untuk mendukung percepatan, BP2JN telah mengirim alat berat ke lokasi pelaksanaan penanganan secara intensif ditargetkan mulai minggu depan. Untuk saat ini, tim masih melakukan cross-check total panjang kerusakan. Namun, prioritas utama adalah membuka akses jalan bagi warga yang terisolir akibat banjir pada akhir bulan November 2025 yang lalu. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
2: Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Senin, 7 September 2026. Saya Yuna Ari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tetapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo, dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah, Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Lalu, daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengar siaran radio Pro 1 RRI Luksemawi. Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa 1 yang ingin Anda dengar sekaligus Anda nonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan

silakan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengarkan radio secara online di RRI Digital, Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, partisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jemi Iza di Pantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Iza di Pantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

dan pejuang rupiah yang sudah siap-siap beraktivitas hari ini. Kita mulai pagi ini dengan kalimat bismillah ya. Kita juga harus mengingat bahwa langkah kita di pagi hari bukan sekedar untuk mengejar dunia, tapi juga untuk menjemput keberkahan. Semoga saja setiap tetes keringat yang keluar bernilai pahala, dan setiap usaha yang kita lakukan dibukakan jalan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua doa-doa yang kita bisikkan hari ini bisa menjadi kenyataan ya. Ingat juga bahwa rezeki itu wujudnya tidak selalu berupa uang, tapi juga kesehatan yang prima, keluarga yang utuh, hati yang tenang. Itu semua nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Marilah kita sambut pagi ini dengan hati yang lapang, karena di saat hati kita penuh dengan rasa syukur, insya Allah rezeki juga akan semakin lapang, semakin membuat kita bisa mengawali hari dengan niatan bahwa langkah hari ini bukan cuma untuk ngejar rezeki ya, tapi benar-benar untuk menjemput keberkahan. Dan mudah-mudahan juga setiap usaha yang kita perjuangkan membuka jalan rezeki yang baru, dan mengingatkan diri sendiri juga nih kalau rezeki itu memang bentuknya sangat luas ya. Bukan tentang angka di dalam rekening aja, bukan jumlah berapa lembar yang tersusun di dompet, tapi tubuh yang sehat, keluarga yang hangat, itu juga rezeki yang luar biasa berharga. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan kami yang sudah bersiap untuk menuju Samudra Pasai, yang hari ini milad ke-800 Kerajaan Samudra Pasai Aceh Utara. Tahun 2026 kami akan hadirkan siaran langsung upacara memperingati milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara nanti pada pukul 8 setelah kami sampaikan info cuaca bersama BMKG Aceh Utara. Sedikit kita akan bahas ya mengenai perjalanan yang sudah dilalui oleh Kerajaan Samudra Pasai sampai dengan tahun ini. Ini momentum yang sangat bersejarah, namun kami akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.